0: Indonesia. Kemarin kan pada nanyain kita ya,
1: siaran gak sih?
0: Nih kita buktikan, seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau kita hari ini siaran
1: seperti yang kalian harapkan ya.
0: Iya, kita siaran ini beneran asli live dari studio Iswara. Kalau gak percaya pada datang deh ke sini, insya Allah.
1: Mending kirim makanan.
0: Iya, kalau itu
1: mending kirim kopi.
0: Tanggal merah begini kan takut-takut tempat makan pada tutup.
1: Ngapain repot-repot kesini, gak usah lah. Mending kamu pasti pengen santai-santai di rumah mumpung lagi libur.
0: Benar.
1: Atau mungkin masih pengen tidur-tiduran terus, bangun siang segala macam. Mending kirim kopi kesini.
0: Kalau sampai nanti nih aku nyalain TikTok,
1: sampai nanti kita nyalain TikTok
0: ya, terus ternyata gak banyak yang nonton,
1: sedikit viewersnya,
0: kita tetap siaran sampai jam 10.
1: Kita tetap lah, gimana?
0: Kan kita udah bilang gitu, janji sampai jam 10.
1: Ya udahlah, absen dulu. Ada enggak sih tanggal merah ini ya yang sudah bangun pagi-pagi dan dengerin Iswara?
0: Atau
1: Iswara
0: mungkin seru, tidak libur, tetap bekerja.
1: Oh iya benar. Absen dulu lah. Silakan 0816-114-1014. Silakan. Yang pagi hari ini absen, boleh kamu request lagu apa yang kamu
0: suka. Asik.

0: Indonesia di Suara Seru 101,4 bareng Kinos Gina.
1: Ih, enak banget jalanin pas lagi libur ya.
0: Ya bisa gak sih setiap hari kayak begini ya?
1: Enak banget, lancar, sulancar, sepi, mendayu-dayu, menyenangkan sekali. Ini baru namanya jalan tol yang bener.
0: Nah iya, bebas hambatan.
1: Bebas hambatan.
0: Biasanya kan kalau kita mah penuh hambatan.
1: Parkiran showroom biasanya.
0: Nah
1: ya
0: itu
1: kan?
0: Ada ini tadi kita udah ngajakin sahabat suara ya kan?
1: Gas.
0: Request lagu boleh.
1: Yo, ada siapa tuh?
0: Ngasih tahu kamu libur apa enggak boleh. Atau kamu kalau libur udah bangun atau belum boleh.
1: Atau mungkin sekarang udah ada di jalan, mau pergi kemana? Ah, boleh juga tuh.
0: Padahal aku kan hari ini tadinya kalau enggak siaran aku mau ke Taman Safari.
1: Kenapa kita enggak jadi sih?
0: Ya kata kamu macet.
1: Iya sih. Ulang weekend ya. Kalau ke Bogor ke Taman Safari bunuh diri ya, tahu enggak aku mah.
0: Kan namanya juga liburan. Kalau liburan mah santuy.
1: Lah, kalau liburan tapi macet-macetan, waktu habis untuk kena macet-macet, enggak libur jadinya.
0: Taman Safari lu jangan suuzon. Siapa tahu enggak macet. Ya kan? Tapi itu kan way. Itu kan prediksi kalian doang.
1: Kata siapa macet? Macet banget.
0: Emang iya, aku udah beli wortel segala macem.
1: Buat dikasih kayak ini.
0: Iya,
1: hipo.
0: Enggak, kalau hipo kan makannya semangka. Katanya kalau wortel langsung masuk kelak-kelakannya.
1: Enggak, kalau kan biasanya kalau dikasih makanan, Kudanil itu kan begitu iya. Kasih makanan dimasukin makanan ke mulutnya dia nutup ya. Kalau wortel dia enggak menutup. Enggak, karena enggak berasa buat dia.
0: Iya makanya kayak mane.
1: Lah kok malah nih? Masukin tusuk gigi
0: mane,
1: sih
0: kan? Kasian kita ngomongin Ku Daniel pagi-pagi pasti telinganya nginging tuh.
1: Hai, selamat pagi Ku Daniel. Mungkin buat kamu yang masih liburan tapi tetap di kasur aja, kamu kayak Ku Daniel.
0: Kenapa begitu? Iya kuda enak ya. Aku kalau mikir-mikir
1: jadi
0: tuh
1: Daniel, ya?
0: Kenapa aku enggak jadi Ku Daniel ya?
1: Jemuran.
0: Iya. Dikasih makan. Terus salah kenapa Ku Daniel ya sambil gitu.
1: Oke, kita baca WhatsApp yang masuk ya. Ada Kevin dari Jakarta, mau denger dong evaluasi dari Hindia.
0: Nah, siap. Salam buat anak-anak rantau yang lagi kangen rumah.
1: Jadi kangen kampung halap.
0: Ada nanti. Lagu Hindia evaluasi.
1: Ada dong.
0: Oh.
1: Ada Vina dari Lampung. Selamat pagi, Vin.
0: Halo.
1: Request Tutur Batin dari Yura Yunita.
0: Nah itu dia.
1: Salam semangat buat semua pendengar Iswara. Mantap.
0: Ada lagi dari Yoga di Depok.
1: Hai Yoga.
0: Bang, request Rumah Singgah dari Fabio Asher. Salam buat anak-anak tongkrongan Cipayung.
1: Fabio
0: Asher tuh kan yang waktu itu.
1: Iya, waktu itu main padel ya. Sama kita.
0: Iya,
1: di mana ya dulu ya?
0: Di ini.
1: Ketemu di mana main padel sama kita ya?
0: Aduh, lupa lagi namanya tuh. Yang di Dharma Wangsa situ. Apa nama lapangan padelnya?
1: Oh yang diajakin sama Vivi sama Semi ya?
0: Iya. Penyanyi ternyata ya.
1: Eh by the way, Semi mau konser loh.
0: Iya, konser 25 tahun.
1: Kemarin apa hari ini ya? Aduh ntar gue cek deh. Kemarin lagi ramai tuh. Iya.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Lewat apa kalau kemarin mah?
1: Iya mungkin.
0: Oh ya udah itu aja. Nanti kita putarkan ada bang. Lagu-lagunya ada. Oke.
1: Okay. Insya Allah kan? Tungguin
0: kita
1: aja ya.
0: Baik.
1: Sok silakan yang mau request ya silakan. Kamu 0816-114-1014 kamu WhatsApp. Sekalian kamu ceritain kamu lagi mana, kamu lagi ngapain, kamu sama siapa. Dan long weekend ini kamu rencananya mau kemana, mau ngapain sih?
0: Bye.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: Sahabat Suara, Kinos Gina masih menemani kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Ya, bener banget. Itu tadi kan kita ngomongin semisi morangkir.
0: Ya,
1: gimana?
0: Kemarin.
1: Iya, kemarin tanggal 13 Mei dan itu ke 20 tahun. Gina salah pakai bilang 25 tahun sih, sotoy orang
0: dulu. Kamu yang bilang, kamu yang sotoy, aku yang dimarahin. Nah,
1: gimana
0: anniversary ke 20 tahunnya berkarir atau berkarya di dunia musik ya, Semi. Iya. Bukan Semi Krispati, ya dulu sempat di Krispati, sekarang namanya Semi Simorangkir
1: gitu, dia jadi solois ya.
0: Good luck ya, good luck ya, mudah-mudahan karirnya makin panjang, makin sukses ke depannya.
1: Amin. Kok gak diundang atau apa?
0: Aku mah kemarin ini sih diundang sama Vivi.
1: Asal. Kok bisa kamu gak ngajak?
0: Ya karena aku dekat sama Vivi.
1: Oh, kok bisa kamu dekat-dekat sama istri orang?
0: Ya sama Semi juga aku dekat.
1: Oh.
0: Cuma lebih dekat sama Semi. Sama Vivi.
1: Kok bisa? Bisa begitu. Jadi kamu lebih dekat sama Semi apa lebih dekat sama Vivi
0: dulu,
1: nih? Tapi, hari libur nih.
0: Dulu lebih sempat lebih dekat sama Vivi karena aku kan satu program, host.
1: Yang benar artikulasi yang benar.
0: Ya, sorry.
1: Kalau belepotan itu biasanya
0: nih.
1: Bohong tuh.
0: Minus 5 nih.
1: Ya kan banyak
0: ya, kan itu loh yang iya, acara berita
1: iya,
0: sabar, di ANTV yang jam 3 pagi.
1: Sabar.
0: Benar sabar, Sarah, gue punya waktu itu acara berita jam 3 subuh. Gue juga enggak tahu siapa yang nonton, tapi
1: ada.
0: Lumayan lama ya, Nur.
1: Kaum-kaum insomnia bisa iya, nonton ya kan. Ini
0: yes.
1: Ada lagi tadi kita udah puterin tadi lagu-lagunya udah
0: tuh, insyaallah. Kan? Kalau belum diputerin berarti kamu tungguin terus ya.
1: Nah, itu dia, tungguin aja terus sampai jam 10. Nah, kalau misalnya sampai jam 10 ternyata enggak diputerin juga ya.
0: Tungguin
1: udah.
0: Terus. Siapa tahu nanti ada di program
1: besok,
0: jam 11
1: kali atau besoknya
0: besok.
1: Ada. Ya. Ya, gitu. Sabar.
0: Selamat pagi Aldi dari Sukabumi. Puterin Monokrom dari Tulus dong. Wih, cakep nih. Salam buat rekan kerja yang lagi shift malam.
1: Nah, biasanya kalau yang kerjanya sip-sipan kayak begini tuh ini.
0: Kalau shift malam berarti jam segini udah selesai belum sih? Belum.
1: Ini jam berapa? Jam 8 biasanya bubarannya. Kalau emang iya,
0: ya,
1: kalau dokter kalau zaman dulu gue sekolah atau segala macam biasanya shift ganti shiftnya tuh jam 8.
0: Ya, security di komplek rumah gue aja jam 8. Kalau apa?
1: Jadi aku sebenarnya dokter apa security sih, Mas?
0: Satpam.
1: Ijo berarti bajunya sih ya.
0: Selamat pagi Maya. Kata Maya gini, aku mau request bertaut dari Nadine Amizah. Kirim salam buat ibu tersayang aja di rumah dan juga buat Kak Kino dan juga Kak Gina.
1: Terima kasih. Maksudnya aku ibunya dia? Enggak ada, Maya, anak Maya. Aku bukan Maya namanya.
0: Buat ibunya, buat ibu sama Kak Kino yang lagi siaran katanya.
1: Oh, gitu.
0: Terima kasih.
1: Ada Farhan.
0: Hai Farhan.
1: Farhan bilang, Bang puterin. Oh, dia minta cuma sama kamu doang, Mas. Sorry, gak bisa diputerin ya, Farhan ya. Thank you, bye-bye.
0: Oh gitu, baper.
1: Iya, karena dia cuma bang.
0: Kalau baper.
1: Bangnya juga bang siapa?
0: Kalau baper kamu sarapan deh.
1: Laper. Iya kan? Belum ketemu lagi nih.
0: Kalau
1: lapor. Iya.
0: Baper tuh itu kan yang makanan.
1: Mobil.
0: Makanan yang
1: di bagian
0: depan. Bungkus daun hijau.
1: Mau duluan siapa nih? Duluan siapa?
0: Kamu.
1: Duluan aku. Yang mobil tuh. Mobil biasanya tuh yang suka kebaret-baret tuh.
2: Bemper
1: ya itu, sorry. Makasih ya.
0: Yang itu yang beras ketan dibungkus daun hijau. Bulung main yuk. Bulung main yuk.
1: Lempar. Farhan mau lanjut enggak nih? Dia request lo lagu lo. Farhan katanya, "Bang,
0: yang suka dibawa kalau lagi liburan tuh, dikerek."
1: Farhan masukin enggak nih?
0: Iya. Kalau main bola di koper.
1: Oper. Nah, yang jagain enggak yang ngintipin pipit-pipit enggak yang jagain kawan. Bukan.
0: Jauh.
1: Gitu ya, Farhan enggak jadi, maaf ya.

0: item baru nih namanya Halodek. Iya betul, Halodek bukan Halodok ya. Sumpah jadi
1: asal abis.
0: Bukan Halodok tapi Halodek. Tapi ini mirip karena kamu bisa konsultasi atau mungkin cerita-cerita, sharing-sharing atau mungkin ada pertanyaan yang kamu pengen tanyakan sama Gina ya. Berhubung dia kan tenaga medis ya. Yang berhubungan dengan sakit, penyakit.
1: Aduh susah banget sumpah.
0: Kesehatan. Boleh ya?
1: Iya. 08. Tapi ini jangan sering-sering ya. Sesekali aja ya.
0: Kalau banyak pesertanya langsung kita adain beneran Allah langsung sama si Bulu. 0816-114-1014 silakan di Halodek.
1: Aduh Halodek lagi.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Ginos di
2: Iswara.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Siapa yang mau bertanya seputar kesehatan, silakan. Ini dia waktu atau wadah yang tepat. Namanya Halo Dek.
2: Halo Dek, singa sal abis. Ini hari Halo, libur, De. Jangan suka improve, bikin segmen-segmen baru.
1: Gini dong, bayangin di mana lagi ada radio di Jakarta ini yang siaran penyiarnya itu tenaga medis. Gila kan?
2: Makanya enggak ada, karena emang sejatinya tenaga medis kerjanya di fasilitas-fasilitas kesehatan.
3: Lah kan pulang dari siaran kamu
2: tidur.
3: Iya juga.
2: Bukan.
1: Ya tapi kan kamu punya ilmunya dul, manfaatkanlah. Kalau kamu punya ilmu, bagi-bagi ilmunya, bantu orang yang membutuhkan.
2: Nah, masalahnya kan udah lupa.
1: Adalah. Jadi percuma dong konsultasi.
2: Ya, ayo boleh.
1: Dicoba.
2: Iya, kita coba aja.
1: Bisa Nul, bisa.
2: Iya, ayo coba mau okay. Apa pertanyaannya?
1: Ada emang nih, ada? Udah dipilih sama Buluk nih. Tanya pagi suara. Ini sama Jojo nih mau ikutan. Halo, Dek. Kenapa kita harus makan setiap hari? Wow.
2: Ini pertanyaan nyaru-nyaru ya.
1: Ini berhubungan dengan kesehatan enggak sih? Berhubungan sih. Berhubungan ya. Karena kalau enggak makan kita
2: sakit.
1: Sampai ke rumah sakit tuh.
2: Sawan lagi. Jadi ini kalau mau dibahas dari kacamata medis
1: anjay. Ya,
2: mengenai perkara makan setiap hari.
1: Ya.
2: Jadi makan ini bukan hanya sebagai penghilang rasa lapar. Ya kan? Karena sinyal di tubuh itu kalau misalnya kita butuh makanan, biasa kan ada rasa lapar
1: ya.
2: Gitu ya. Tapi makanan itu juga, makan itu berguna untuk sebagai sumber energi tubuh yang utama di maksud saya banyak. Karena komponen dari makanan itu kalau secara medis itu ada lagunya. Bahkan di sekolah-sekolah
1: ada lagunya.
2: Iya ada.
1: Gimana?

0: yang I eat healthy food. Kayaknya nggak dua-duanya sih, vitamin and mineral atau mineral doang ya. Ya begitu. Jadi dalam makan itu ada komponen untuk pembentuk energi yang dinamakan karbohidrat.
1: Oh.
0: Ya kan? Kemudian ada komponen protein, itu yang membangun, memperbaiki jaringan-jaringan tubuh kita
1: yang rusak.
0: Iya, yang rusak. And then ada lagi komponen vitamin dan mineral, itu supaya kita tuh kuat, daya tahan tubuhnya meningkat, dan juga untuk melindungi diri ini dari penyakit.
1: Oh, gitu. Makanya makan itu bukan karena hanya lapar, iya. Bukan hanya lapar aja ya, tapi juga untuk ya lu beraktivitas, untuk bergerak apa segala macam butuh makanan itu,
0: iya.
1: Supaya nanti makanannya diproses menjadi tenaga.
0: Betul, iya gitu. Betul sekali seperti itu. Karena coba bayangkan makan setiap hari, mending gimana? Mending makan setiap hari atau makam setiap hari? Lu bayangin?
2: Enggak, benar, makam lain. Kalau makan kuburan dong, kasihan tukang gali tiap hari makan.
0: Maka dari itu coba lo bayangin, kalau makan itu sesimpel lo tinggal masukin sesuatu ke dalam mulut lo, ya kan? Kalau makam tiap hari lo masuk ke kubur, ya kan? Tiap hari gali lagi kuburnya, gali lagi, sampai tukang gali bilang belum keluar nih, gali-galinya, capek banget gue gali mulu, gitu.
1: Tukang gali tiap hari makam.
0: Makanya
1: tiap hari makan.
0: Makan tiap hari, jangan makam tiap hari. Siapa lagi yang mau lo kubur kalau sampai tiap hari makam? Apalagi kebayang kalau makamnya 3 kali sehari.
1: Jadi masuk keluar. Masuk
0: keluar lagi.
1: Masuk keluar.
0: Abang, mau keluar. Gali lagi itu tukang gali. Masuk lagi.
1: Bodoh amat.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yeah. Suara seru barengan Ginos Gina masih lanjut. Memasuki jam 8 nih sahabat suara.
1: Ya Allah, kita tuh dari tadi disangka ini.
0: Dikira tapping.
1: Kita tapping. Begitu bangun pagi.
0: Ini di TikTok pada
1: libur.
0: Di TikTok mana pada bilang. Pada apa? TikTok bilang, ya kirain prank, kirain tapping segala macam.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udahlah tadi kita boker-boker di rumah.
0: Ya Allah. Ikan? Lu mah emang dari tiap hari juga boker mulu dulu kerjaannya.
1: Kata aku mak, ih kayaknya ini pertanda harusnya hari ini aku libur. Gitu.
0: Nyesel jadi.
1: Enggak.
0: Jadi kenapa kita siaran? Kenapa tetap siaran padahal tanggal merah? Mungkin karena radio-radio lain atau mungkin biasanya kita libur ya tanggal merah. Karena gue mikirnya besok tetap siaran gitu.
1: Kejepit gak? Banget gitu kan?
0: Kejepitnya tuh kita nggak libur.
1: Iya.
0: Mau kemana nih?
1: Iya juga.
0: Yaudah,
1: sih.
0: Terus gue bilang sama Gina kalau nggak kemana-mana siaran aja kali.
1: Eh, gimana kalau abis dari sini, ya kan? Kita semua glamping. Lah, kata gue kalau lu ikut semua. Ya Bandung-Bandung mah, ntar pulang-pulang hari Minggu.
0: Lah besok siaran cuy.
1: Nah itu dia makanya kan kalau kita cabut berjamaah begini, kan Butika gak bisa bilang apa-apa.
0: Madol ini, madol serempak.
1: Iya, begitu. Ada yang nulis dari ini apa tuh di TikTok, nyari di Prambors ternyata di sini salah, udah gak di Prambors dari 2022.
3: Masih ada emang.
1: Ya kan radionya.
0: Kurang update ya, kurang update ya.
1: Radionya radio ini kan, radio apa ini nih, ada rekomendasi nih tempat makan.
0: Apaan sih? Apaan sih? Patah banget ngobrolnya.
1: Iya
0: kan. Ini kan lagi jadi. Iya kalau ngomongin liburan ya sahabat suara, gue yakin kok bukan gue sama Gina doang yang memutuskan untuk tidak kemana-mana. Walaupun kita tahu ya ini ada yang bilang ini long weekend.
1: Iya.
0: Tapi nyatanya sebenarnya tanggal 15 alias besok Jumat itu tuh nggak tanggal merah sebenarnya.
1: Iya tapi emang kayak kebudayanya warga 62 aja, jadi itu tuh kalau ada kejepit gitu dibikin jadi cuti bersama gitu.
0: Emang
1: ya
0: kan? Cuti bersama. Emang dari pemerintah kagak kan?
3: Enggak.
0: Kagak kan?
3: Dari perusahaan masing-masing kebijakan.
1: Iya.
0: Kebijakan
1: biasanya
0: setiap perusahaan beda-beda ya.
1: ASN gitu kan, kayak buat PNS-PNS okay. Biasanya kayak gitu. Bahkan sekolah anak kita aja. Uta libur, Uti nggak libur.
0: Padahal cuma depan-depanan doang ya.
1: Iya. Uti besok masuk.
3: Oh,
1: gitu. Lah, jadi kita mau kemana? Kata gue glamping.
3: Ah,
1: ya kan? Nah, ntar besok, udah lu stay aja di sana. Gue nganterin dulu anak gue sekolah. Ntar gue nyusul lagi gitu. Santai terus, hidup mah.
0: Yang kata, siaran siapa?
1: Yang siar
0: besok.
1: Udah gak usah. Bilang kita lagi main air, lagi berenang. Di
0: iya. Terus siapa yang jalanin semuanya? Kan nggak mungkin nggak nyala.
1: Ada kaib. Kak Ibnu kan biasanya siaran kalau tanggalan
0: libur. Besok nggak tanggal merah.
1: Apa?
0: Nggak tanggal merah. Kak Ibnu nggak siaran.
1: Itu kan tinggal diwarnain. Susah bener kalendernya.
0: Ngomong asbun baik lu.
1: Nah katanya tuh kalau
0: ngomong-ngomong liburan sahabat suara, tadi kan gua udah bilang ya. Jadi ada yang memutuskan untuk tidak kemana-mana ya kan. Atau memutuskan gue di Jakarta aja lah. Tapi setidaknya gue cari tempat makan kuliner kali dapat kali.
1: Nah itu banyak banget kalau di Jakarta wisata-wisata kuliner, bahkan banyak hidden-hidden gem.
0: Hidden gem. Mm-hmm. Tapi kayaknya kita nyari hidden gem yang dekat-dekat rumah mulu dulu. Gak pernah yang jauh-jauh gak sih?
1: Iya sih. Ada-ada. Kita pernah makan roti enak tuh di daerah Dharma Wangsa yang dekat klinik mukaku.
0: Nggak, tapi kita jauh-jauh bela-belain sengaja gitu jauh-jauh cuman untuk makan itu doang.
1: Iya kan waktu itu yang roti itu loh mas, yang burger.
0: Oh,
1: apa
0: iya,
1: tuh namanya?
0: Iya.
1: Lupa lagi.
0: Deli Harley.
1: Ah, apa itulah. Ya? Ada pokoknya di kawasan Dharma Wangsa aja.
0: Iya,
1: itu rame. Sumpah tempatnya kecil. Terus waktu itu kita datang hujan. Terus nggak langsung dapat kursi, sempat nunggu lama di luar lagi. Bukan Dance Burger, dekat Dance Burger.
0: Dance Burger ada, gue tahu.
1: Bukan.
0: Aduh, masa
1: aduh sebelahnya dia. Sih. Sebelahnya banget.
3: Apa?
1: Aduh, bukan lagi. Tapi sumpah itu menurut gue sih enak sih. Cuman
0: yang tahu boleh ya, mungkin ngasih tahu ya.
1: Ini geser ke sebelah sininya tuh dari Dance Burger.
0: Deli Harley.
1: Aduh.
0: Daring Deli tuh daring, kata gajah bleduk.
1: Betul itu, gak Daring Deli menurut aku itu
0: Maura
1: enak
0: juga
1: sih.
0: Tuh Maura tuh, itu enak sih.
1: Si Daring Deli itu enak cuman ya karena tempatnya mungkin gak terlalu besar, jadi kita kalau nunggu waiting list itu kayak harus di luar. Gitu sih Daring Deli ini. Iya itu enak.
0: Tempatnya gak terlalu gede, tapi makanya itu yang bikin kita ngantri-ngantri keluar.
1: Betul.
0: Itu enak.
1: Sama kemarin kita abis menemukan ayam goreng pemuda asli
0: best
1: Surabaya di daerah Sunter.
0: Dikasih tahu sama si teman gue, Pak Denis sama Bu Rati.
1: Harus ada kata aslinya. Gak boleh jadi, gak ada.
0: Jadi pengalaman pertama gue nyobain si ayam goreng pemuda itu benar-benar di jalan pemudanya.
1: Di mana di Surabaya?
0: Yang waktu itu ulang tahunnya Mbak. Bukan jalan Surabaya nih. Ulang tahunnya Mbak Wisti. Terus aku kabur bentar tuh sama ayah Sani.
1: Oh, di Kelapa Gading.
0: Bukan.
1: Oh, salah. Di Jalan Pemuda.
0: Di sini. Enggak tahu jalan apalah pokoknya. Dekat Blok M situ.
1: Jalanin aja yuk kita dulu.
0: Aduh,
1: sorry.
0: Dekat Blok M situ.
1: Oh.
0: Itu pertama kali gue nyoba, katanya enak banget. Pas gue nyobain, jujur mohon maaf banget, izin. Biasa euy.
1: Nah,
0: akhirnya gue diajakin lagi datang ke Ayam Pemuda yang di Sunter sama teman gue si Dennis ini. Gue bilang kayaknya biasa aja deh Den. Cobain, lu nyobainnya yang mana? Yang di jalan, di Blok M gitu kalau gak salah.
1: Oh,
0: lain.
1: Waktu itu iya.
0: Lain, lo cobain yang ini. Emang iya. Gue datang ke sana di Sunter.
1: Wah itu parah. Itu
0: jadi bedanya apa nih? Ayam Pemuda asli.
1: Pokoknya harus ada kata aslinya.
0: Iya.
1: Jadi yang nggak asli, yang nggak pakai kata asli, mungkin yang dari Blok M itu ada juga di Kelapa Gading. Ayam goreng Pemuda ada di Kelapa Gading.
0: Tapi nggak pakai aslinya.
1: Iya, aku belum nyobain sih yang di Kelapa Gading ya. Cuman katanya yang bener-benernya yang realnya itu harus ada kata aslinya.
0: Pemuda.
1: Itu enak banget.
0: Di yang di Sunter yang ada tulisan asli.
1: Iya ada tulisan asli. Jadi ayam goreng pemuda asli Surabaya.
0: Surabaya.
1: Gitu. Terus udah gitu ini apa namanya? Banyak banget ya ampun. Astagfirullahaladzim aku jadi lapar.
0: Bukan. Kalau dibilangin kalau kuliner yang recommended banyak. Cuman ini lagi long weekend. Lo lagi pengen makan kuliner atau kuliner yang lo tahu banget dan lo lagi pengen banget makan di long weekend sekarang.
1: Nah itu dia. Bahkan ya kalau misalnya sahabat suara ada yang tinggal di daerah deket Sunter situ ya kan, di pinggiran kali Sunter itu, jalan apa itu? Ada ini enak, apa tuh? Yang Uta suka makan yang isinya kayak bengkong-bengkong. Choy Pan. Itu cuma tendaan. Jadi di pinggiran kali Sunter itu
0: tapi
1: kan
0: terkenal.
1: Tendaan banyak. Itu kayak nasi uduknya enak, mie ayamnya enak, gorengannya enak, choy pan-nya best.
0: Kalau gue satu lagi baru ingat ya, udah lama banget gue gak makan. Ini nasi goreng, tapi sayangnya ya dia belum dapat sertifikasi halal.
1: Apaan tuh yang mana?
0: Yang di Pink dulu.
1: Oh iya itu si
0: apa?
1: Kembang.
0: Nasi goreng kembang.
1: Kaung.
0: Kembang goyang?
1: Lupa. Lagi. Iya benar.
0: Kembang
1: kaung kan?
0: Ntar gue cari lagi.
1: Udahlah itu.
0: Tapi gue tuh seneng banget sampai ke Pik pun gue bel-belin ke sana. Tapi kemarin terakhir udah lama sih. Gue tahu kalau ternyata dia belum halal. Dia emang belum ada sertifikasi halalnya. Tapi enak banget.
1: Iya jadi
0: wah, selama nasi gorengnya best.
1: Kita kesana. Entah kenapa ya udah kita makan seperti biasa gitu, emang nggak ada sertifikasi halal, cuman kan kita pikir dia cuma jualan nasi goreng sama mie goreng doang kan ya, terus tiba-tiba kita makan yang di daerah BSD ya,
0: kalau saya
1: punya cabang, mbaknya mungkin ngelihat kali aku berhijab atau apa gitu, gue pesen si mie gorengnya, terus habis itu dia bilang ibu yakin mau pesen mie goreng, emang kenapa aku bilang gitu, saya biasa pesen kok kalau di Pik, dia bilang gitu, oh mie goreng kita sih sama bu, kembang bawang.
0: Ya kembang bawang, betul.
1: Terus habis itu si
0: dia bilang,
1: mbaknya bilang nasi goreng kita masih ada angciunya.
0: Nah,
1: khusus kayak, mbak ngapa ngasih tahu mbak? Kalau mbak ngasih tahu kan saya nggak dosa.
0: Khusus untuk mie goreng aja.
1: Iya.
0: Yang lainnya enggak?
1: Yang lainnya enggak.
0: Tapi kan wajannya, alat masak segala macam. Ya dia bilang terpisah.
1: Iya, cuman kan kita jadi kurang tenang ya kalau bisa cari yang benar-benar halal aja.
0: Khusus mie gorengnya dia bilang. Kalau nasi gorengnya dia bilang aman kita.
1: Enak. Untungnya gue udah berkali-kali. Makan ya Allahumma barik lana fima rojak tanah.
0: Kalau yang kamu yang termasuk yang gue mah cuek-cuek aja kalau masalah selama dia enggak pakai angciu walaupun menu lain pakai gitu. Kan ada orang tuh yang misalnya di restoran itu tuh ada menu porknya. Tapi lu, gua mah santai selama gua enggak pesan yang ada porknya.
1: Benar. Nah, itu kembang bawang.
0: Lu cobain
1: tuh,
0: kembang bawang.
1: Ada yang bilang tuh nasi goreng kecombrang best.
0: Nasi goreng kecombrang situ.
1: Waduh. Ya, ayo deh boleh buat sahabat suara kali ya kalau ada rekomendasi tempat makan yang worth it banget menurut kamu gitu.
0: Yang pengen kamu lagi pengen kita makan sekarang ya. Kalau mungkin andalan dong banyak.
1: Gitu.
0: Andalan mah misalnya sekarang gua sama Gina juga bakal ngasihnya banyak. Ini kuliner yang recommended yang lagi lu pengen makan banget minggu ini nih.
1: Itu mumpung lagi long weekend coba ke 0816 114 1014.
0: Yes.

0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.

0: dari Silakan Seven.
1: Gokil sih kalau ngomongin kuliner ya, karena setiap orang kan punya taste di lidah kan macam-macam ya.
0: Iya.
1: Banyak banget gila langsung yang masuk.
0: Ini di TikTok juga rame banget, ada udah aku langsung baca aja ya, ada ayam goreng, bahkan yang dekat kantor kita sini nih, kata Hana ada ayam goreng presto di Cipete katanya itu enak banget. Terus
1: oh, itu mah yang suka dimakasih Desta tuh.
0: Emang iya
1: ayam kemarin kata presto. Ibu udah tutup udah lama katanya.
0: Apa iya tutup ya?
1: Yang kamu bilang itu udah lama tutupnya gitu.
0: Kayaknya aku salah yang aku bilang ada tempat praktek dokter. Kan aku bilang gitu. Ternyata yang tempat praktek dokter depannya. Bukan, sorry.
1: Kata Maple CHS.
0: Tuh udah ada yang jawab Hana, iya benar itu yang favoritnya Desta katanya.
1: Oh,
0: betul.
1: Oh benar.
0: Berarti masih buka itu.
1: Ayam goreng tulang lunak di Makop Sau Halim Jaktim punya ibu gue, anjay.
0: Wah keren.
1: Sekalian promo nih.
0: Di sebelah mana tuh? Boleh kali Halim kagak jauh tuh dari rumah kita.
1: Asik.
0: Ya kan? Ada lagi ayam pop di Sari Indah. Aduh Sari Indah. Itu rumah makan Padang best menurut aku di Gunawarman.
1: Dimana?
0: Yang di Gunawarman,
1: ya?
0: Sari Indah.
1: Betul, Sari Indah ya?
0: Iya, itu enak. Iya lagi, dulu zaman gue masih siaran di radio sebelah, gue suka ke
1: makan lagi situ. Iya. Tanggal merah ya? Lagi libur, anak-anak juga libur. Lu puasa.
0: Lah,
1: gimana
0: ya,
1: sih?
0: Bisa dikondisiin kali. Terus ada lagi ayam pop itu enak bener parah menurut aku. Mie goreng di Bandung yang di depan redaksi koran apa ya? PR.
2: Gila rakyat.
0: Itu bukan yang dekat hotel Savoy Homan.
1: Bubur.
0: Enggak dibilang mie goreng. Malam, pagi. Gue pernah makan tuh buburnya sama Kinos. Yang bubur PR itu.
1: Oh iya ya.
0: Tapi kayaknya enakan di bawah pohon rindang ya, sama Jainal Bes.
1: Bubur
0: Jainal.
1: Oh, tapi kalau di Bandung ya, sekarang makanan wajib gua adalah
0: tuh ada di situ mah buburnya.
1: BMB Kantin. Bes.
0: BMB Kantin bukan bubur.
1: Nah, yang ngomong bubur siapa?
0: Oh, roti iya. Tuh kan?
1: Itu enak banget sih.
0: Ada penumpang ini. Halo.
3: Halo, selamat pagi Kak Gina.
1: Pagi. Om. Oh. Gina doang nyapanya kita, gak usah disapa kita. Biarin aja, ngobrol sama Gina aja lu ya.
0: Jangan dong, jangan begitu.
1: Mama anaknya
0: jangan,
1: baper.
0: Jangan begitu, ini manggilnya gimana nih? Oma Hakaida.
3: Oma Hakaida, saya dengan Budi.
0: Budi,
1: Budi,
0: Budi, yuk kita main bola lagi.
1: Asik.
3: Ayo kita main.
1: Lagunya Roma Irama tuh, Budi.
0: Gitu.
1: Bud, kuliner di mana enaknya menurut lu nih?
3: Kuliner enak itu di Gudeg Barek Buah Jamat yang sekarang baru ramai banget, baru buka juga di Jakarta.
0: Oh iya, di mana?
3: Ya, untuk di Jakarta itu ada di Tebet.
0: Lada
3: di Tebet Barat Dalam Raya nomor 54.
1: Benar.
3: Dan ada lagi satu.
1: Benar, ini restoran punya lo bukan?
3: Punya teman gue.
1: Oh, mantap. Tapi beneran enak ya, bukan karena promosi, karena punya teman lu ya.
3: Dijamin enak. Ini Gudeg Barek Buah Jamat ini, ini asli dari Jogja. Kebetulan temen gue ini cucunya Bu Haji Ahmad langsung.
0: Oh gitu.
3: Iya. Ini Gudeg Buah Jamat ini sudah dari tahun 65.
0: Wow.
3: Di dekat UGM.
0: Berarti ini Ibu Haji Ahmad udah tua amat. Gitu
1: oh,
0: ya enggak, kan?
1: Iya, udah.
0: Iya kan dari tahun 65
1: masih ada.
0: Dia udah buka usaha.
1: Bu Haji Ahmadnya masih ada.
3: Dua jamatnya sudah almarhumah.
1: Oh, sudah almarhumah.
0: Oh, tapi sekarang ada dua cabang ya, ada di Tebet sama di BSD ya kata lu ya?
3: Untuk yang di Jakarta iya, ada dua cabang di BSD sama di Tebet, sama yang di pusat masih ada di Jogja.
0: Nah, ini tipikalnya gudeg apa nih? Kan
1: basah.
0: Gudeg ada yang manis, atau yang asin, atau yang basah, atau yang apa ya? Kering ya?
1: Iya.
3: Kalau ini gudeg kering.
1: Gudeg kering, wah gue doyan nih.
3: Gudeg kering dan tidak terlalu manis. Cocok untuk lidah masyarakat Indonesia lah.
0: Wah, cakep itu, cakep.
3: Apa yang... Iya.
1: Karena menurut gua, karena menurut gua ya, Budi, sejauh ini kalau di Jakarta ngomongin gudeg, yang enak ya menurut gua ya, Bu Pri.
0: Di mana tuh?
1: Gudeg Bu Pri.
3: Iya.
0: Itu sama ini gudeg yang kemarin tuh.
1: Gua kemakan sama iklannya si Lex Carlos. Ternyata emang enak.
0: Sama ini.
1: Nah ini gua belumnya apa nih? Mudah-mudahan jadi rekomend yang kedua nih untuk gudeg di Jakarta nih.
0: Aku

0: Gudeg.
1: Coba deh, Mas Dimas. Kebetulan temannya Mas Dimas sama temannya Mbak Gina udah pernah nyoba.
2: Oh ya, siapa itu? Siapa?
1: Di Indra Bekti.
2: Oh gitu, Pak Bekti coba ya, nanti ya, kita main-main
1: kesini.
2: Oh, enak ini kayaknya.
3: Oke, oke, bukanya setiap hari apa aja, tuh jam berapa?
1: Buka setiap hari, dari untuk yang di BSD itu dari jam 5:30 pagi sampai jam 9 malam. Kalau yang di Tebet itu dari jam 7 sampai jam 10 malam.
2: Malam ya, ini gua.
3: Spesialitinya apa?
2: Iya.
1: Dia dekat ya, gudeg krecek telur, gudeg krecek ayam. Dan kita kalau dulu pakainya itu telur bebek sama ayamnya ayam kampung.
2: Ya Allah, enak banget, enak banget. Ya ampun ini, gue lagi buka lagi nih Instagramnya.
1: Harganya di luar nalar pasti.
2: Emang iya? Seharganya kayak di Jogja gitu. Waduh, waduh.
1: Harganya sama kayak di Jogja.
2: Wow.
1: Di luar nalar ya.
2: Kalau di Jogjanya di mana?
1: Di luar nalar banget.
2: Budi, kalau di Jogjanya di mana?
1: Di Jogja di daerah Bare. Bare itu nama daerahnya, itu persis di sebelahnya UGM.
2: Oh, dekat UGM.
3: Oke.
2: Tuh, ini gambarnya aja. Ini ada mukanya Ibu Haji Ahmad nih.
3: Iya.
2: Tuh.
3: By the way, Bun, ini kan lu udah promoin punya teman lu ya. Jujur nih, kalau gua kesana sama Gina, gua bilang nama, gua nyebut nama lu 3 kali, ada efeknya enggak?
1: Ngefek kali ya. Nanti coba saya itu.
2: Serius?
1: Saya rekomendasikan ke teman gue bahwasanya Mas Kina sama Mbak Gina mau kesana.
3: Guys, gua doyan. Ini enak banget. Ini enak banget gudegnya sahabat suara. Tapi lu harus cobain sahabat suara.
2: Kita rombongan sama Buluk, sama Bang Indra, sama Butika. Satu Iswara kita bawa enggak apa-apa boleh?
3: Aman ya?
2: Iya.
1: Nanti kita kasih harga spesial.
3: Sahabat suara, ini gudeg enak banget sih
2: pada. Kalian harus coba. Ini namanya gudeg bareng Haji Ahmad. Oke. Okay? Makasih ya Budi.
3: Promo tiba-tiba. Sama-sama.

0: untukmu.
1: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinos Gina, baik lagi di Suara Seru nemenin kamu yang lagi liburan, mungkin lagi leye-leye, atau mungkin udah di jalan menuju tempat hiburan, ke mall ya, mungkin, atau ngajak anak kemana ya, ke Bogor, Anyer.
2: Betul, mungkin banyak yang liburnya bablas nih long sampai weekend, hari Minggu ya kan.
1: Betul.
2: Nah, mumpung-mumpung lagi long weekend gini kan, kita tanya-tanya kayak sahabat suara nih, lagi pengen makan apa, ngidam apa. Ini tapi ntar dulu interupsi sebentar ya, dari Nanda tuh Iswara.
1: Bentar dulu, interupsinya salah dong.
2: Apa?
1: Sorry interupsi, tadi jawaban saya sama loh.
2: Oh bukan,
1: sama
2: bukan.
1: Tim C.
2: Ada, tadi saya ada jawab itu ada.
1: Oh ada ya?
2: Ada ya,
1: okay.
2: Itu buat Nanda ya.
1: Ah Nanda. -5 nih.
2: Minus 5 derajat kan. Nanda, kita frekuensinya berapa ditanya? 101,4. Itu udah, itu aja yang mau aku sampaikan. Kenapa sih kalian nih hari libur begini kayak staminanya kurang?
1: Nah,
2: semangat.
1: Biar loh. Semangat, biar staminanya juga full. Mungkin karena belum mendapatkan rekomendasi, atau mungkin belum dapat bayangan hari ini makan di mana ya.
2: Gue rasa topik kulit ini salah deh, karena gue lagi puasa. Kan jadi
1: katanya
2: kayak
1: mau batal,
2: iman gue goyah.
1: Masih jam segini batal aja dulu.
2: Terus
1: lu lagi libur, puasa.
3: Ngajakin kesana
2: iya, kan,
3: lagi.
2: Iya. Karena dari tadi gue mau lihat ini rute Taman Safari, lu gak buka-bukain dari tadi.
1: Iya, ah, lagi.
2: Malah
1: sahabat
2: makanan
1: suara,
2: mulu, malah makanan.
1: Sahabat
2: mulu.
1: Suara, kamu kalau ke Bandung cobain B&B Kantin.
2: B&B yes. Kantin, ya betul. Lu ini katanya, ini ada dari siapa ini namanya ini? Ini dari Muhammad
1: Faisatullah.
2: Kata, nah kalau tadi kan kalau ke Bandung nyobain B&B Kantin. Nah kalau ke Lombok, cobain ayam taliwang Pak Udin. Udin petot.
1: Ah, udara dingin, pengen melotot.
2: Itu dia, di Cakranegara Kota Mataram. Kita belum pernah loh liburan ke Lombok, Mas.
1: Iya, tapi kalo masalahnya Din,
2: enggak pernah ke Lombok sih, Bang.
1: Tapi masalahnya Din ya, kalau ke Bandung kan bisa pakai bus ya, cepat 30 menit. Ke Lombok pakai apa ya 30 menit ya?
2: Kagak ada, naik pesawat juga lebih dari 30 menit, Rizky. Aduh, enak lagi taliwang. Aduh. Tapi gue tuh, gue kan pernah ya ke Lombok ya, makan si taliwang-taliwang ini. Sejujurnya gue gak sanggup sama sambelnya.
1: Pedes banget. Tapi kangkung-kangkung cahnya?
2: Kangkungnya tuh seger banget,
1: seger,
2: gitu
1: loh. Seger banget, kayak kangkungnya masih ijonya tuh ijo, ijo muda gitu.
2: Iya, ijo-ijo.
1: Itu ada kacang-kacangnya. Aduh, enak banget.
2: Kayak ijo-ijo pakai krayon. Bagus gitu warnanya. Kalau yang di sini-sini kan biasanya ijo-ijonya udah ijo-ijo gelap gitu ya kan? Kalau di sana tuh taliwangnya ijo-ijo krayon gitu, bagus.
1: Iya, iya, kalau di sana tuh masih ijonya seger. Ijo lumut gitu loh.
2: Aduh, ijo lumut.
1: Kalau di sini kan ijo-ijo teh kebo ya.
2: Aduh, ijo-ijo buto. Iya, itu.
1: Di sini kan ijonya ijo kolor ya?
2: Aduh, ijo kolor, lagi kolor ijo. Dari Anggi nih. Morning kakak, makan
1: pagi.
2: Aice pokoknya.
1: Wah kalau Aice sih
3: all you can eat.
1: All you can eat yang enak.
2: Aice yang mana sih?
1: Gue kok belum menemukan Aice enak ya.
3: Kayak sabu haji.
2: Aice emang artinya apa?
1: All you can eat.
2: Oh all you can eat. Sorry bro.
3: Allah wakbar, iya. Pak Kinos tolong.
2: Maafin.
1: Kamu gak tau Aice dulu?
2: Gak tau, aku oh, baru tahu kalau
3: itu selalu dinyanyikan.
2: Apa tuh?
3: Aice.
2: Bukan, semangat.
1: Jauh banget cuy.
2: Setelah 41 tahun aku
1: kamu
2: hidup,
1: kamu baru tahu Aice.
2: Aku baru all you tahu can Aice itu all you can.
1: Gila,
2: eat.
1: Gila, Nora abis.
2: Aku pikir nama restoran
1: Nora
2: Aice.
1: Nora abis.
2: Ya ampun, iya.
1: Ada siapa lagi nih? Uci.
2: Kalau Aice, Aice oh, enak ini sabu haji tapi yang di Kemang. Sampai itu ada nasi bakarnya. Ada nasi bakar, bahkan jadi kita sibuk makan yang dipajangnya ketimbang yang bakar-bakarannya, saking banyak banget. Enggak tahu deh sekarang masih
3: yang
2: begitu apa enggak.
3: Di daerah sini Karang Tengah, gue lupa namanya. Itu ada
1: kalau lupa enggak usah dibahas.
2: Iya.
1: Okay. Kalau lupa lu cari tahu dulu karena lu bikin kita penasaran jadinya kalau lupa namanya.
2: Yang di Karang Tengah namanya tapi bukan jenis saburi atau sabu haji bukan. Ada
3: semuanya
2: nama baru.
3: Ada, semuanya ada.
1: Di daerah mana?
3: Pempenya ada.
2: Oh iya.
1: Daerah mana?
2: Karang Tengah.
3: Karang Tengah sini.
1: Kalau lu enggak tahu namanya bukan di Karang Tengah, Karang Pinggir noh.
2: Aduh. Karang Gigi kali tuh. Bukan. Ada lagi nih. Hana mau ditelepon? Enggak. Oh, aku rekomen nih tempat sarapan enak di Bogor dan selalu antri. Kebetulan ini lagi antri katanya. Lu enak lah Hana. Lu malah makan-makan, kita lagi kerja di sini.
1: Namanya Rumah Nona.
2: Rumah Nona mie gurihnya enak kayak seporsi mie kari, tapi ini versi lebih affordable.
1: Aduh, bubur Nona.
2: Aduh, ini kalau bubur Nona manis, ini jangan-jangan kayak bubur-bubur candil gitu ya.
1: Coba
2: dibuka ini ya. Coba Rumah Nona. Aduh, yuk kita ke Bogor. Salah.
1: Candil, itu candil.
3: Pas lagi antri tiba-tiba, ya.
2: Takut gua makanan yang bisa nyanyi sendiri.
0: Kalau lagi pengen makan apa, Buluk?
3: Kalau gue sih
0: ada uangnya.
3: Itu belum. Dia enggak ada.
0: Dia nanya mau beliin.
2: Kalau lo gajian tanggal 15. Tanggal berapa sih?
0: 25.
3: 12 kemarin.
2: Udah habis kalau begitu mah.
1: Ya kan? Coba Om Indra lagi pengen makan apa, Om Indra?
3: Aduh, apa ya?
1: Gue lagi pengen makan BMB kantin sih.
2: Ya udah kan kita kan emang mau glamping habis ini di Bandung. Kita
1: mau. Kamu lagi pengen makan apa, Nul?
2: Aku lagi pengen makan dari kemarin belum kesampaian itu sih, pagi sore ijo. Pengen nyobain.
1: Pagi sore yang ijo.
3: Sasuki and Barbecue.
2: Sasuki and Barbecue. Di daerah Karang Tengah ya. Iya, sekarang tuh kayak all you can eat gitu sekarang jadi makin variatif. Setipe tuh kayak misalnya bakar-bakaran atau misalnya yang pakai kuah-kuah gitu, apa sabu-sabu gitu. Tapi mereka pasti ininya tuh dari menu-menu yang samping-sampingnya gitu loh. Wow. Menarik sih kata aku.
1: Mie ayam kawasan Toyotan Sunter gak ada yang ngalahin rasanya, parah enak banget kata si Jo.
2: Di sebelah mana Jo? Toyotan. Nah, kawasan Toyotan teh di mana sih?
1: Iya, tapi kan banyak, tahu enggak kawasan Sunter bakmi-bakmi atau mie ayam gitu banyak, Jo. Iya. Yang mana namanya apa?
2: Itu kawasan Toyotan nih, rumah Nona tuh
1: kan. Iya, tadi. Kawasan Toyotan kan gede kali.
2: Iya kali ya, nggak tahu juga sih aku ya, belum pernah main sih ke daerah situ tuh. Tadi si rumah Nona bener kayak si bubur apa
1: Nona. Ini enak banget, Bun.
2: Nona mah ini si rumah Nona yang Hana lagi ngantri.
1: Oh, kalau di.
2: Ya Allah.
1: Kalau di Bandung sekarang juga ada bubur ayam baru, Nul.
2: Apaan tuh?
1: Itu ngantri.
2: Bubur apa?
1: Baru katanya enak banget. Selain bubur
2: DPR.
1: Ayam DPR.
2: Apaan tuh?
1: Nanti abis ini gue kasih tahu ya. Yang belum cerita 0816-114-1014 ya. Kamu lagi pengen makan apa yang recommended banget buat long weekend kali ini?
2: Nah,

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ginos Gina, Ginos Gina, Ginos Gina, Ginos Gina. Nggak libur, nggak libur, nggak libur. Apa itu tanggal merah, apa itu tanggal merah?
1: Aduh, aku nggak sabar banget ini mau baca WhatsApp-nya Rina.
2: Apa tuh? Ini.
1: Pagi 4 pilar Iswara. Dapat minus apa dapat poin 10 nih? Ya kan?
0: Tapi kalau nulis jangan lupa ya.
1: Apa?
0: Kalau ngirim WhatsApp juga harus penulisannya harus jelas artikulasinya.
1: Nah, itu. Pagi 4 pilar Iswara Rina bisa aja nih. Kalau di Pekanbaru, kan kita lagi ngomongin makanan ya yang boleh rekomendasi atau kamu lagi ngidam makan apa gitu mumpung lagi long weekend kayak gini gitu. Dia bilang ada tuh yang pasti makan nasi Padang. Aku pengen makan siang pakai dendeng kan jadinya. Kalau di Pekanbaru itu wajib cobain dendeng Lambok sama dendeng Batoko. Aduh, dendeng Batoko cabe hijau lagi. Udah perut gua udah bunyi ini.
0: Tapi ini di Pekanbaru ya?
1: Iya, di Pekanbaru. Ya, itu mah gak bisa dikirim ya. Ada kemasan frozennya gak Rina? Kirim ke Jakarta kali bisa gitu.
0: Lanjut.
1: Ada lagi nih dari Adi di Jakarta.
0: Kata Adi gini, kalau gudeg amat yang diceritain tadi, gue udah pernah makan, not aja ya. Kalau kalian penyuka gudeg yujum yang kering dan enak bet, pasti gak suka gudeg Bu Amat ini. Iya betul.
1: Kenapa?
0: Karena basah.
1: Lah Bu Amat ini tadi katanya kering.
0: Iya kalau Bu Jum kan.
1: Oh, nah maaf
0: Bu Jum
1: banget.
0: Yang kering ya?
1: Aku pernah makan yujum. Aku tuh kurang ngerti bedanya kering sama basah tuh gimana sih?
0: Coba tadi.
1: Sebenarnya aku taunya tuh cuman manis atau asin gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh dulu pernah nyobain makan gudegnya yujum tapi yang di Jogjanya.
0: Iya.
1: Kalau lidah aku ya kan mungkin karena aku orang Sumatera ya.
0: Iya.
1: Jadi lebih biasa makan asin, aku kurang cocok.
0: Iya, betul,
1: yujum,
0: setuju. Adik gue juga kalau sama yujum kurang cocok.
1: Agak
0: gua.
1: Manis gitu menurut lidah kita.
0: Iya, nah. bukan enggak enak ya.
1: Iya,
0: tapi kalau buat gue kurang cocok nih gue gitu.
1: Makanya jadi kita kalau ke Jogja biasanya kita carinya gudeg-gudeg tuh yang lebih asin atau kayak gudeg mercon tuh yang kita suka makan ya Bu Tina ya.
0: Di Jogja. Dia jualnya cuma malam doang.
1: Malam doang. Lo duduknya di trotoar,
0: ditemenin kecoa.
1: Iya. Begitu. Entar lagi makan.
0: Ya
1: kecoa berdiri gitu, entar duduk lagi. Gitu.
0: Atau bisa lagi mau nyuap. Langsung tin.
1: Iya, karena benar-benar kayak di persimpangan gitu. Mobil kan lalu lalang. Lalu kan duduk di trotoar itu. Mungkin aja ada yang lagi belok atau apa gitu. Tapi awas mobil gitu.
0: Tapi enak sih itu.
1: Ada lagi nih Dila nih.
0: Pagi Dila.
1: Aku rekomend bubur enak abis lari pagi di Tebet. Nah,
0: apa
1: itu
0: tuh?
1: Bubur depan McD Tebet best. McD Tebet tuh di mana ya? Kok gua lupa sih.
0: Oh, aku tahu. Di Saharjo dulu.
1: Di Saharjo.
0: Iya, Saharjo.
1: Oh, yang jalan raya yang dekat.
0: Iya, betul.
1: Apa itu yang tempat kondangan tuh?
0: Iya, betul.
1: Apa? Yang biasa buat kondangan. Ada gedung tuh Saharjo.
0: Bidakara.
1: Bukan Bidakara, ada apa pahlawan Taruna ya?
0: Iya aku tahu. Aku tahu.
1: Ya, Balai Sudirman.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu dia. Terima kasih ya Zara ya. Terima kasih dikasih tahu itu Balai
0: Anji
1: Sudirman.
0: Jakbar coba tuh. Ini siapa nih yang ngirim foto ketoprak nih?
1: Dek, itu ketoprak di mana, Dek?
0: Tapi dia cuma ngirim foto doang.
1: Lu mah cuma bikin lapar doang lu kalau kayak begitu mah.
0: Bukan, dia ngirim foto.
1: Iya.
0: Dia kan enggak cerita apa-apa ya.
1: Mm-mm.
0: Dia ngirim ketoprak.
1: Udah.
0: Anyep lagi katanya. Berarti enggak enak. Karena dia gak cerita apa-apa.
1: Ada lagi Anji nih.
0: Ini Anji nih, yang dari tadi gue tanya. Katanya buka setiap hari, Sabtu Minggu tutup. Restoran apa Anji?
1: Nah
0: yang
1: itu.
0: Lu maksud?
1: Udah sekarang dia kayak udah berdamai dengan kata-kata itu. Sekarang dia mau kasih rekomendasi aja katanya. Kalau saya lebih suka bubur kacang ijo dan bubur ayam Brazil. Wow. Bubur ayam Brazil tuh gimana sih? Jauh banget dong. Lu mesti kesana.
0: Ke Brazil dulu.
1: Iya.
0: Ke
1: atau
0: apa?
1: Mungkin
0: Rio de Janeiro.
1: Harus ketemu Dora dulu. Brazil. Rasanya enak pakai banget, saking enaknya kalau lagi pengen makan, saya bela-belain tuh pergi ke sana. Jam berapa aja karena bukannya 24 jam. Udah gitu harganya Jawa Tengah enggak nyampe 10.000
0: ya.
1: Udah komplit. Makanya saya sekali makan langsung 2 porsi. Gua baru pengen icip ternyata di Jawa Tengah. Anji.
0: Enggak dulu, harganya Jawa Tengah. Harganya aja Jawa Tengah.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Anji, emang ini di Jakarta, Anji? Di mana? Please kasih tahu.
0: Coba.
1: Bubur ayam Brazil.
0: Bubur kacang.
1: Iya, yang khasnya kan tadi bubur. Kalau bubur kacang ijonya mah susah gimana itu.
0: Oh, ini bubur ayam Brazil tuh. Di mana?
1: Bubur ayam Brazil tuh bedanya apa sama bubur ayam pada umumnya?
2: Itu langsung ngomong ya, this is Brazil.
1: Di kali deres. Di kali deres Anji.
0: Toreto, Toreto.
1: Aduh, Toreto lagi.
2: This is Brazil.
0: This is Brazil itu temenannya ya. Sama soto ini tebet.
2: Apa tuh?
0: Yang siap mau digebrak. Soto gebrak.
1: Oh my god. Ih, tapi fun fact-nya aku suka loh sama soto gebrak.
0: Enak,
1: itu.
0: Enak, enak, enak.
1: Kalau ada perkedelnya tuh kan ya. Perkedelnya kalau gue sukanya dimasukin tuh ke dalam si sotonya. Ya Allah, mantep banget.
0: Ini lagi tambah dari Imanilus. Apa? Yang tadi menanggapi si Anji Traveler yang enak. Di bubur ayam Brazil. Apa? Enak tuh. Yang bikinnya Ronaldo. Su.
1: Udah lah nanti.
0: Lain Ronaldo, Ronaldo D5.
1: Kita nanti main kocak ya sahabat suara ya, koneksi cerita acak. Buat yang mau ikutan, boleh banget WhatsApp ke kita 0816-114-1014. Buat yang mau ikutan, boleh banget WhatsApp ke kita 0816-114-1014. Langsung nanti pasti kalian udah tahu pasti topik-topik ini gak jauh dari seputar kulineran ya kan.
0: Yoi. Yeah.

0: Minos Gina. Alah, sorry. Lihat-lihat dong.
1: Nah, emang aku ngadepnya ke sini, ke kamera TikTok.
0: Lihat-lihat dong, karena sekarang waktunya untuk Kojak Koneksi Cerita Acak.

0: Dengan bangga kita persembahkan the one and only Kain Sutra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Kain Ras juga bercerita. Halo, kok nggak pada libur sehari ini?
2: Kain Sutra juga kenapa mampir ke sini?

0: enak sekali.
1: Enak banget itu. Kayak Sutra, tadi kalau bertanya kenapa libur kita siaran, jawabannya tentu sudah tahu dong.
0: Apa tuh?
1: BU.
2: Itu dia. Kayak Sutra hari ini datang sendiri?
0: Saya datang sendiri aja kebetulan. Karena saya punya teman pun pada liburan semua, Ibu.
2: Oh, liburan semua.
0: Iya.
2: Istri gak dibawa Kayak Sutra?
0: Boleh langsung ke cerita aja gak? Gak usah itu. Kecuali Pandara.
1: Kayak Sutra, aku tahu kenapa kamu datangnya sendiri hari ini.
0: Kenapa tuh, Pak?
1: Bukan karena liburan,
0: tapi apa?
1: Karena Buluk lupa nelpon.
2: Nah, itu dia.
0: Bapak gak lihat baju saya kan?
2: Siksa lembut. Tadi ada loh yang nanya Kain Sutra, ada yang nanya itu beli kaosnya di mana, mau buat suami saya.
0: Nanti aja cerita.
2: Pasti
0: jawab.
2: Suaminya suka lembur tuh. Makanya dikasih kaos siksa lembur.
1: Kakak Kak Indra,
0: ya.
1: Kenal sama ini gak OPP kita?
0: Siapa tuh?
1: Adalah Casper namanya.
0: Waduh, kayak saya tahu. Kenapa Pak dia emang dia, Pak?
1: Enggak, siapa tahu kalau kenal, bilangin. Bilangin sama si Casper, istrinya ketinggalan di Pangandaran.
0: Hai.
2: Kagak kebawa.
0: Kalau nggak salah sendiri dia, Pak.
2: Iya. Sendiri. Kagak kebawa.
0: Jadi kita boleh lah ini ya, sedikit ya. Wah, Allah, capek banget. Allah. Kita akan menceritakan orang yang lagi kelaparan dan lagi keliling kota untuk cari makan, tapi yang ditemuin itu makanan yang aneh-aneh.
2: Ah, sulit ini.
0: Oke. Karena berhubung liburan, marilah kita ke ceritanya. Di tanggal merah ini ada seorang pemuda yang lagi kebingungan untuk mencari makanan yang unik, yang enak. Gak terlalu viral, gak apa-apa.
2: Gak terlalu viral.
0: Iya. Maaf, fitnah saya.
2: Iya.
0: Ya orang Pak Sundan lah ya. Gimana ya?
2: Pak Sundan lah ya.
0: Jadi akhirnya pria itu berinisiatif untuk membawa kendaraan tersebut menuju satu tempat. Dan ternyata, wow! Ternyata tempat ini sungguh enak dilihat. Toples di mana-mana. Dan dia pun memilih makanan itu, yaitu
1: ceker kuda asam urat. Oh, bukan asam manis ya, asam urat.
0: Asam urat. Kudanya ketarik. Kudanya ketarik. Oh, gimana tuh kuda?
2: Kasian banget.
0: Lu cepet banget ceritanya. Tiba-tiba udah ngelempar ke gua. Kan kaget gua. Itulah seninya.
1: Ceker kuda asam urat. Merupakan makanan khas dan juga tradisional yang selalu disajikan oleh sebuah suku yang memang masih jarang tersentuh oleh banyak orang. Belum jadi tempat wisata, tapi cukup dikenal karena sudah mulai viral di sosial media. Ini adalah perkampungan suku bernama suku.
2: Ini adalah perkampungan suku bernama Sukurin.
0: Oh, Sukurin.
2: Iya. Di sini belum terlalu banyak kehidupan selain kuda-kuda yang asam urat yang dijadikan apa tadi tuh?
0: Asam urat menjadi makanan.
1: Ceker kuda asam urat.
2: Ceker kuda asam urat gitu. Karena emang kendaraan utama Sukurin ini adalah kuda. Gitu. Nah, kebetulan di sana itu ada satu tempat wisata yang juga menyenangkan untuk didatangi. Itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa berenang, bisa menikmati alam, dan juga bisa
0: senam SKJ.
2: SKJ lo sono sama kuda. Biar gak pada asam urat tuh kuda-kudanya.
0: Iya. Jadi tempat-tempat ini selain dipenuhi dengan kuda-kuda, juga banyak ibu-ibu dengan baju-baju
2: Leopard
0: untuk senam SKJ. Jadi tempat ini lumayan viral lah gitu. Dan di sini juga terkenal dengan berbagai kuliner-kulinernya. Salah satunya tadi ceker kuda asam urat, dan satu lagi itu adalah
1: Oseng-oseng paku payung.
3: Oseng-oseng paku payung. Seret sih.
1: Karena ternyata konon katanya oseng-oseng ini tuh sungguh enak sekali.
3: Standard.
1: Tapi sebenarnya makan oseng-oseng paku payung itu gak bisa sendirian. Dan dia pun ternyata menunjuk satu orang. Dan ternyata orang ini membawa satu botol yang isinya minyak. Tapi buat apa botol tersebut? Ternyata botol minyak tersebut untuk
3: memperbesar ukuran.
2: Ukuran apa?
3: Serbaguna.
0: Apa contohnya? Contohnya. Nih gue mau lagu nih. Gue laguin nih. Ayo.
3: Memperbesar ukuran otot.
0: Otot apa?
3: Otot tangan, bisep.
2: Oh, karena kan pada SKJ tadi.
0: Oh iya.
2: SKJ.
0: Ini biar lentur, pengelinu gitu ya.
2: Segala macam. Gerakan tuh makin
0: merah tuh muka.
2: Gerakan gak biarin. Kesana aja terus arah lu, Rizky. Dari hari libur, hari biasa, tetap aja begitu.
3: Minyak ini bermanfaat untuk memperbesar dan mengencangkan otot-otot yang ada tubuh.
2: Yang ada tubuh gimana?
3: Yang ada pada tubuh.
0: Oke.
3: Otot bisep, otot paha, otot lengan, otot betis, dan juga otot-otot lainnya. Selain memperbesar otot, juga minyak ini bisa digunakan untuk memperbesar ukuran dan memperpanjang.
0: Cerang banget, dioper lagi ke orang. Ayo, panjang apa sih?
3: Memperpanjang.
0: Apa sih kira-kira bakal panjang? Aduh.
2: Memperpanjang.
0: Apa sih?
2: Umur.
3: Panjang umur.
0: Serta mulia.
2: Panjang umur. Ada yang lebih lucu lagi si Uci tuh.
0: Apa
2: di
0: tuh?
2: TikTok. Memperpanjang SIM.
0: Kenapa? Enak dong, gak harus ke Samsat. Gak harus ke Samsat dong kita.
2: Pakai minyak itu aja.
0: Iya.
2: Langsung SIM-nya panjang. Maka dari itu, minyak ini dianggap sebagai minyak keramat penduduk setempat. Dan
3: susah didapetin ya kayaknya ya.
2: Iya. Dan minyak ini ternyata berasal dari
3: Iya benar juga ya, minyaknya terberasal dari mana tuh?
0: Air liur orang gila.
3: Rasanya gimana? Bentukannya gimana?
0: Ujigong aja.
3: Teksturnya kental apa cair nih?
2: Iya.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sudah masuk jam 9. Oh, bahkan udah 9.10. Wow.
1: Ini jam berapa? Udah jam 9.
0: Jam 9 lebih 10 iya. menit. Eh, masa kita gak bagi-bagi hadiah sih? Cuy.
1: Nah, itu.
0: Ini lagi liburan nih.
2: Ayolah.
0: Ada?
2: Ada.
0: Tiket apa? Masih ada
2: kok. Gue, demi kalian, gue keluarin 2 tiket nonton.
0: 2 tiket nonton masih ada? 2
1: tiket nonton lagi. Tapi, yo. Kali ini mainnya bukan karaoke kan?
2: Enggak, karaoke apa nih? Udah... terlalu gampang.
1: Iya, pada bisa.
2: Kita kasih level yang lebih sulit.
0: Aduh ilmu Kinos lah.
2: Aduh ilmu.
0: Oke, okay, boleh lah.
1: Ah, udah lama nih Kinos eh. Pundung enggak? Entar bete lah.
0: Kalah. Asal jangan dicurangin gua mah.
1: Lagi libur nih.
0: Asal jangan dicurangin.
1: Ini jangan bete-bete.
0: Dua ya tiket kan? Nonton, kapan aja nontonnya, film apa aja kamu nontonnya boleh. Di XX1 manapun yang terdekat dari kamu, monggo silakan ya. Bisa ya. Kamu dapetin secara cuma-cuma kalau bisa mengalahkan gua di Kinos AI.
1: Nah, itu dia.
0: Cara ikutannya gimana, Ibun?
1: Cara ikutannya gampang banget, pokoknya nanti kamu cukup WhatsApp.
0: Cara ikutannya gimana, Ibun?
1: Cara ikutannya gampang banget, pokoknya nanti kamu cukup WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Kasih formatnya hashtag Kinos AI, oke? Nanti kamu bisa dapat 2 tiket nonton.
0: Yang nonton, yang nonton, yang nonton, yuk!

0: Kinos Kinan di Suara Seru. Yes, yang mau dapetin 2 tiket nonton di XX1 mana aja versi kamu?
1: Iya.
0: Atau terdekat dari rumah kamu mungkin, sama siapa aja. Mau menonton film apa aja, jam berapa, sebisanya kamu ya. Silakan, udah kita siapin kalau lu bisa mengalahkan gua di Kinos Adu Ilmu.
1: Iya, itu dia. Oke.
0: Okay. Nanti banyak banget yang masuk nih.
1: Kamu bisa pilih kategori mau apakah bidang olahraga. Kali ini aku punya bidang olahraga.
0: Olahraga terus?
1: Ada pengetahuan umum.
0: Pengetahuan umum?
1: Terus bukan ding, salah. Ntar dulu ya, sorry ya. Ulang lagi ya.
0: Aduh.
1: Ada olahraga.
0: Olahraga? Ada salah.
1: Pengetahuan umum, sejarah.
0: Sejarah.
1: Ya kan, sama bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Sama bahasa gaul Gen Z.
0: Oh.
1: Itu.
0: Mampus enggak tuh, gua enggak bisa lagi tuh.
1: Nah, itu yang bisa
0: tapi
1: dipilih.
0: Tapi enggak apa-apa dulu, tadi kalau kamu bilang, aduh salah lagi, ulang ya gitu. Enggak apa-apa dulu, salah tapi mengakui kesalahan, udah gitu memperbaiki.
1: Ah, aku tahu
0: nyaranya. Daripada salah, udah gitu ngotot.
1: Nah, itu.
0: Ngotot. Terus malah bersikap otoriter.
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Makanya. Karena kan kalau aku kan emang faktor manipulasi yang diutamakan.
0: Manipulasi.
1: Ya.
0: Orientasi?
1: Bisa. Atau asosiasi.
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu yang utama.
0: Antisipasi?
1: Buat aku. Bisa juga. Atau mungkin rekapitulasi aku yang utama itu.
0: Hak asasi?
1: Hak asasi. Ini kita main asi-asi begini terus nih sampai ada collar-nya nih.
0: MPASI?
1: MPASI bagus. Itu buat anak yang usianya udah di atas 6 bulan ya.
0: Ini kata Iqbal, selebrasi?
1: Bisa, selebrasi boleh. Terus ada uut bilang eja. Ya kan
0: eja.
1: Itu mengeja. Ejaku?
0: Ejakulasi itu adalah ejaan yang terkalkulasi.
1: Iya.
0: Jadi makanya. Ejaan yang udah benar-benar sudah terhitung.
1: Betul. Atau bisa juga reboisasi. Iya. Sambal terasi? Boleh.
0: Betul.
1: Isolasi. Emosi.
0: Emosi.
1: Imigrasi.
0: Reboisasi.
1: Aborsi.

0: Sabar ya sahabat suara ya. Oke, kembali lagi bersama saya Gina Yahya. Akan
1: sorry, interupsi, mohon maaf.
0: Ya.
1: Boleh lebih jelas artikulasinya?
0: Oh, oke, okay, baik. Ada tadi saya sebut nama saya. Iya, itu dia. Nama saya Gina Yahya yang akan memimpin Kinos AI hari ini. Jadi buat sahabat suara yang merasa memiliki kemampuan atau pengetahuan di atas rata-rata, bisa mencoba peruntungan untuk adu ilmu dengan Rizky Kinos.
1: Hadiahnya ya, sekali lagi dong.
0: Hadiahnya adalah 2 tiket nonton di XX1. Nontonnya apa? Bebas. Jamnya mau jam berapa?
1: Bebas.
0: Gitu. Jadi terserah buat sahabat suara semuanya. Ini bisa dimanfaatkan untuk long weekend ini.
1: Okay? Nontonnya sama siapa?
0: Bebas. Itu dia ya. Oke, Gina Yahya akan memanggil penantang untuk seorang Kinos. Ini dia, ada Intan. Halo Intan Syafira.
2: Halo Kak.
0: Halo Intan. Intan di mana ini?
2: Aku lagi di pinggir jalan sih Kak.
0: Di pinggir jalan.
1: Serius Tan?
2: Ya, tapi abis sepedaan Kak. Terus di mobil ngadem bentar gitu.
1: Coba selfie dulu dong. Selfie dulu dong.
0: Si Rizky.
1: Oh iya. Nanti kalau udah beres aja, selfie ya.
0: Selfie.
1: Nggak pengen lihat bener nggak abis sepedahan.
2: Bener.
0: Kamu rajin banget pagi-pagi udah sepedaan. Di daerah mana?
2: Di Bintaro Kak.
0: Oh, di Bintaro.
1: Wah, enak.
0: Iya, tapi kalau menurut aku dekat rumah lagi mau lo samperin apa gimana?
1: Enggak.
0: Emang ini bapak-bapak ini nih pada, ya ampun, genit-genit bener. Maafin ya Intan ya. Tapi bagus Intan sudah melakukan keputusan yang tepat untuk berhenti di pinggir jalan, karena kalau di tengah jalan akan berbahaya untuk lalu lintas. Oke.
2: Okay,
0: silakan Intan. Untuk kategorinya boleh langsung dipilih, apakah mau kategori olahraga, pengetahuan umum, ulang lagi ya Intan ya.
1: Artikulasi yang jelas.
0: Ada dari tadi saya bilang bener kok. Mau kategori olahraga, pengetahuan umum, sejarah, atau bahasa Inggris, atau bahasa gaul Gen Z?
2: Bahasa gaul Gen Z deh Kak.
0: Itu dia, berarti Intan ini adalah kaum-kaum Gen Z.
1: Emang kamu umur berapa Intan?
2: Aku 25 Kak.
1: Aku iya, nyerah.
0: Ya kalau gitu Gen Z berarti bisa. Oke. Siap. Ya, oke ya.
1: Ya siap.
2: Oke Kak.
0: Sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama. Oh belum, Gina Yahya akan memberitahukan bagaimana cara membunyikan bel, karena ini jawabannya semua rebutan. Ya,
2: oke.
0: Jadi Gina Yahya sebagai host dan juga juri, semua keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat karena jurinya ini kompeten dan teliti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau Anda merasa tidak teliti dan tidak kompeten, itu mungkin perasaan adik aja.
0: Perasaan adik saja. Oke. Baik, sudah ready ya nanti Intan kalau misalnya.
1: Kapan mulainya ngomong baik lu?
0: Iya, tadi sahabat. Kan ini Intan harus dikasih tahu.
1: Panjang banget.
0: Belnya jangan lupa Intan. Oke.
1: Okay.
0: Nanti kalau Kinos
1: Kinos.
0: Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Apa ya? Oke. Pertanyaan pertama, apa arti flexing?
1: Kinos.
2: Intan.
0: Kinos silakan, mohon maaf Intan.
1: Show off, pamer unjuk gigi.
0: Iya, betul sekali.
1: Oh.
0: Ya. Intan jangan mau kalah ya Intan ya. Oke.
2: Okay, oke, okay, baru sekali Pak.
0: Baru sekali, tenang. Oke, siap. Sekarang pengertian lagi ya. Apa arti bestie?
1: Kinos, Intan.
0: Silakan Intan.
2: Bestie itu kayak best friend gitu Kak, teman dekat.
0: Sahabat dekat, betul sekali.
1: Oke, okay, boleh.
0: Sama. Oke.
1: Okay. Satu sama.
0: Ada lagi arti juga, masih arti ya. Apa arti kalau anak Gen Z ngomongnya no counter?
2: Intan,
0: silakan Intan.
2: No counter tuh kayak nggak bisa di nggak bisa ada tandingannya gitu, nggak ada lawan gitu.
0: Nggak ada lawan, betul sekali. 2-1. Maaf ya.
1: Oh itu artinya ya?
0: Iya, itu dia.
1: Beneran gak tahu.
0: Ini juga masih tentang pengertian, karena anak-anak Gen Z ini banyak sekali penggunaan kata-kata baru ya.
1: Iya.
0: Gitu. Bahkan mall-mall aja diganti loh nama-namanya sama anak Gen Z sekarang itu.
1: Iya, biasanya Senayan City sekarang jadi Yanti kan?
0: Iya, kalau gak salah begitu deh.
1: Iya.
0: Nah, oke,
1: Kuningan sekarang City jadi Kunti.
0: Apa arti kata

0: Kinas.
1: Apa? Kita dengar ada pencetan tadi.
2: Oke. Okay. Apa arti salty?
0: Kinas. Salty asin?
2: Intan silakan.
3: Salah ya?
1: Salty tuh kayak ngambek, apa sih, kayak marah, bete. Salty tuh kayak nyinggung, jadi dia kayak marah gitu.
2: Betul sekali, kesal, tepat sekali. Benar. Kesel, marah, itu dia salty.
3: Gila.
2: Iya,
3: salty, tapi benar kalau bahasa Inggris harafiahnya asin ya.
2: Intan, lu tahu ya istilah-istilah gitu ya? Luar biasa. Gua boleh
3: tahu sih, gua boleh tahu lo.
2: Gua boleh ngetes ini, lagi enggak sih?
3: Hostnya enggak tahu nih.
2: Iya, makanya.
3: Coba. Kenapa Intan, kenapa salty jadi tersinggung atau misalnya kayak apa tadi kamu jelasinnya?
1: Kalau gitu dia kayak ngambek jadinya.
3: Iya, iya.
2: Iya, benar, kesel gitu, apa, bete ya.
3: Kenapa jadi salty?
1: Kayak nyebelin aja gitu, orang kayak ngejulit, jadi kayak orang bete. Ih, lu salty banget sih gitu.
2: Oh, jadi lu pakai istilah-istilah itu, lu pakai Intan?
1: Iya lagi.
3: Serius anjir. Eh, Intan, sumpah ya, kalau di gua salty itu adalah salah tingkah.
2: Salty, Rizky, jangan dipaksain Rizky.
3: Orang lama ya.
2: Iya, berarti untuk Intan sebagai penantang Kinos berhasil mendapatkan 2 buah tiket XXY. Selamat Intan, Intan mau request lagu mungkin boleh loh.
3: Tapi
2: mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya yang mumpung kayak lagi libur gitu kan, sambil ngopi nih di tuku pinggir jalan gini.
3: Nah, berarti apa yang culture nih, harus yang culture nih lagunya.
2: Lagu-lagu
3: nih.
2: Lagu-lagu culture apa ya?
3: Nadif atau siapa lagi?
2: Hindia.
1: Ya, seru lah ya, semangat-semangat, jangan galau-galau.
2: Hidup apa itu, Hindia mau Hindia? Yang satunya lagi
3: yang berdansalah dong.
2: Berdansalah
3: dong.
1: Hindia. Ya, aku mau ini, ada yang apa ya yang suka diputerin sama Isora lagunya apa ya waktu itu.
3: Tadi barusan bilang terserah. Aku cium kamu nih.
2: Salah, jangan.
1: Sekarang aku percayakan deh kalau gitu.
2: Lagu siapa coba, lagunya upbeat gitu.
1: Ini yang Sejauh Ku Memandang itu loh.
2: Sejauh Ku Memandang.
3: Bentar, katanya pengen yang beat.
4: Itu beat.
3: Itu maksudnya beat ya?
2: Salah lagi.
1: Tapi kan kayak tuh dapet banget gitu.
2: Ah, asik. Okay, ya ada bang?
3: Ada lah, pasti ada lah.
4: Sabar.
1: Tahu?
3: Pasti ada.
1: Ada orang suka diputerin kok.
4: Ada, iya. Sabar, Ale.
2: Kata Bang Indra, banyak yang mesti gue pencet. Mesti gue kursorin dulu, apa segala macem gitu. Oke.
3: Makasih Intan. Have a nice day.

0: suara warga Indonesia, Nadif Bahasa Lama.
1: Terima kasih sudah menemani kami semua. Kita pamit ya.
2: Oh, belum. Belum.
0: Jam berapa?
3: Kok ngantuk gini sih?
1: Biasanya kalau udah ngeluarin hadiah biasanya udah pamit biasanya.
0: Ya iyalah, timbang setengah jam lagi udah yuk. Enggak apa-apa.
1: Kan mau glamping.
0: Kita mau glamping. Itu tapi pada nanyain seriusan kalian besok glamping gitu kan. Jadi besok enggak siaran.
2: Buat kali ya glamping bareng-bareng gitu kali ya.
1: Mau butik ada tuh.
0: Banget tuh.
1: Glamping.
0: Mana sih? Enggak lihat aku butik mana. Oh
3: ya. Butik apa?
0: Butik aja suka ngomel. Gimana?
2: Glamping.
0: Oh.
1: Lain intonasi ya. Butika yang benar jadi gimana? Kalau versi gue ya, glamping.
0: Iya.
1: Butika yang benar jadi gimana? Kalau versi gue ya, glamping gitu. Kalau iya. Buluk?
2: Glamping.
0: Iya, kayaknya sih menurut aku yang benar yang versi Buluk deh, bukan yang versi.
1: Gue berharapnya.
0: Iya.
1: Gue berharapnya yang Buluk sih yang benar.
3: Iya, gimana? Glamping. Ayo.
1: Kayak enggak ada ayo-ayonya, cuma glamping doang.
0: Glamping lu begitu. Kata aku kalau Butika tuh ini perlu banyak healing. Kan ada survei mengatakan kalau misalnya kita tuh suka ngomel-ngomel, marah-marah emosian atau kadang ngobrol suka enggak nyambung, berarti kita perlu liburan.
1: Liburan saja.
0: Iya.
1: Enggak. Gitu. Butika enggak ini kali ya. Yang di Kalimantan gak datang tuh. Makanya kita gak boleh kemana-mana.
0: Nah makanya yeah. Mending kalau saran dari kita ya, buat Butika atau mungkin sahabat suara yang mungkin gak ada aktivitas di long weekendnya ini, bisa membantu proyek pengerjaan LRT Velodrome menuju ke stasiun.
1: Ngapain ikut membantu ngapain?
0: Karena ini proyek ini katanya mau dikebut. Iya kan?
1: Kelar
0: kalau misalnya dikebut, siapa tahu butuh tambahan sumber daya kan? Iya, sumber daya manusia. Nah makanya mungkin Butika, kalau misalnya pacar Butika gak ngapel, atau mungkin ada sahabat suara yang mungkin lagi gak ada aktivitas, bantuin ini.
1: Tapi proyek emang ini imbasnya si proyek ini ya, gila sih. Bikin jalan proklamasi itu macet. Gila.
0: Iya,
1: gua sampai
0: parah sih.
1: Jujur aja, gue dulu selalu setiap hari kemana-mana tuh lewatin jalur itu. Mau kemana pun lewat situ.
0: Iya.
1: Kecuali misalnya emang langsung masuk tol ya. Selain lewat tol, kita pasti lewat situ.
0: Karena itu tuh dari rumah kita
1: menghubungkan
0: lewat jalan proklamasi, Pramuka dan terusannya itu tuh adalah ya penghubung ke tengah, benar.
1: Nah begitu ada proyek LRT itu, kita udah lama banget gak kesana loh, sumpah.
0: Nah maka dari itu Makdar tuh proyek LRT ini dikebut. Jadi Pemprov target Kelapa Gading Manggarai cuma 27 menit dan diharapkan kalau gak salah mudah-mudahan Agustus ya rampung itu semuanya gitu. Karena ini merupakan jalur penting penghubung transportasi dari koridor timur ke pusatnya Jakarta. Lah bener.
1: Iya Manggarai gitu.
0: Betul. Iya supaya katanya bisa ngurangin volume kendaraan pribadi ya, di beberapa titik. Amin, misalnya kayak di daerah Pramuka, yes, Pemuda, betul, Matraman.
1: Betul.
0: Terus
1: Rawamangun.
0: Juga, iya, nah itu juga memperkuat sistem antar moda secara keseluruhan. Kata saya ya Pak Gubernur Jakarta ya, Pramono ya.
1: Pak Pramono.
0: Iya kan
1: main
0: itu.
1: Main Pramono aja, akrab lu.
0: Enggak Rizky.
1: Emang kenal lu.
0: Tadi kan aku bilang, kata saya Pak Gubernur DKI
1: aku
0: Jakarta.
1: Aku kalau MC langsung pakai yang terhormat loh. Emang yang terhormat iya? Bapak Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
0: Lah, kagak nggak denger
1: lu
0: sih.
1: Lu main Pramono
0: ada tadi kata paknya ada di depan. Kata saya.
1: Oh artikulasinya kurang jelas.
0: Iya. Aku bilang gitu, kata saya Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono itu mendingan dilanjutin sampai ke tengah bener no ke jalur protokol ya, sampai ke Tamrin ke Sudirman kayak apa gimana.
1: Kenapa
0: gitu.
1: Kenapa dia cuma sampai Manggarai sekarang ya?
3: Mungkin
1: karena Manggarai juga ini ya krusial juga ya. Manggarai juga krusial ya.
3: Kita apanya nanti akan sama ratakan lah.
1: Manggarai termasuk stasiun krusial ya.
3: Krusial juga.
0: Iya krusial itu.
1: Kemana-mana ya. Ke Bogor bisa.
3: Ke Bogor, ke Bekasi, titik temunya tuh di situ sentralnya lah.
0: Titik temu.
1: Makanya ramai banget ya kalau jam-jam kantor ya.
0: Makanya mudah-mudahan targetnya sesuai ya tanggal bulan Agustus 2026.
1: Itu udah selesai dulu.
0: Sudah selesai.
1: Sampai Manggarai.
0: Tuh udah bisa diresmikan dan bisa beroperasi penuh sesuai target.
1: Dan mudah-mudahan ya. Jalannya juga jadi gak macet. Itu yang dibawahnya si LRT itu.
3: Tapi satu sih yang gue pesan
0: apa?
3: Setelah pembangunan itu mudah-mudahan jalan bawahnya rata. Tidak yang
0: tidak ada.

0: LRT ini rampung, jalan-jalanan yang lobang juga dirampungkan gitu, dirapikan.
1: Iya,
0: gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Iya, enggak bolong-bolong. Gitu sama kalau di bawah jembatan atau di bawah LRT kan nggak kena matahari, mudah-mudahan sih nggak dibiarin gitu aja ya, please lah tanemin ijo-ijo biar indah, biar estetik, cakep gitu kan.
0: Oh iya,
1: jangan bisa, dibiarin gitu aja bekas apa namanya, bekas
0: bangunannya, tanah-tanah doang itu, tanah-tanah tandus,
1: berangkal
0: gitu kan?
1: Berangkalnya dibiarin,
0: berangkali
1: itu barangkali,
0: barangkali. Ya udah itu aja.
2: Ngantuk apa gimana sih siarannya begini?
1: Enggak, lagi ngasih masukan.
2: Oh, ngasih masukan.
0: Kita lagi ngasih masukan.
1: Jangan ngantuk.
0: Karena kalau kita akan memasukkan sesuatu emang ke dalam tubuh kita ini, okay. Karena banyak sekali ada surabi, ada
1: roti bakar, ada pisang bakar, sedap.
0: Mantap. Boleh deh. Ini lagu dari siapa ini?

0: Masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Ini satu lagu dari NPD, judulnya adalah Sempurnanya Aku.
1: Iya, betul.
0: Tadi dia nanya, kenapa kok tiba-tiba muterin lagunya Niki? Iya, karena Niki kan artis Indonesia.
1: Sebenarnya
0: Nona, kenapa mikirin Nona? Kan berbahasa Inggris, tapi kan orang Indonesia.
1: Iya sih,
0: artis Indonesia.
1: Sekali-sekali lah, biar ada variasi hidup gitu ya kan.
0: Betul.
1: Sama seperti mungkin kalau sahabat suara sibuk atau mumet sama rutinitas hari-hari.
0: Betul, gitu ya kan? Sekali-kali nih mumpung lagi long weekend, jalan lah, keluar lah. Misalnya gak harus jauh-jauh, harus ke Bogor, ke Puncak, atau misalnya ke Bandung, ke Anyer. Enggak kok, jalan aja keluar rumah. Misalnya
1: iya,
0: ke mall, atau cuman ngopi-ngopi cakep aja gitu sama bestie atau sama keluarga, atau mungkin quality time. Gak perlu yang jauh-jauh juga ya, Nul ya.
1: Betul. Tuh ada yang bilang dari Blue di TikTok, makan tabura yuk Kak Gina. Oh aku
0: taburenya,
1: tahu tuh
0: Pras Teguh.
1: Iya, itu ada tuh dekat rumah aku. Ya lumayan buat healing-healing ya kan. Karena ada ininya, ada penelitiannya. Menurut seorang psikolog nih, namanya Felicia Maukar. Itu
0: Maukar itu artinya kalau kepanjangannya mau ditukar ya.
1: Mau ditukar.
0: Mau mekar ya bisa.
1: Bisa. Tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang itu butuh kayak semacam jeda atau liburan.
0: Oh ya?
1: Gitu. Misalnya kayak mudah lupa, atau kalau diajak ngomong enggak nyambung.
0: Agak lola ya.
1: Iya. Terus lah aku sering begitu, Mas. Berarti aku butuh liburan. Terus habis itu mungkin tanda lainnya sulit tidur, cepat lelah, gampang marah, susah berkonsentrasi. Nah tadi itu kayak Butika kan, marah-marah.
0: Karena
1: berarti kan butuh liburan.
0: Butuh liburan dan hiburan, Butika. Soalnya hiburan dari Kalimantannya gak datang nih.
1: Nah itu, makanya berlibur ini dinilai bisa menyegarkan kembali pikiran, bikin tubuh itu jadi seimbang kembali gitu. Jangan kerja mulu, ya kan. Aku loh Mas, ngomong aku tuh udah mulai banyak gak nyambung loh Mas. Bener.
0: Dari dulu. Pertama aku kenal sama kamu juga. Pas gue bilang gini, kayaknya aku sayang deh sama kamu. Mau gak kita seriusin hubungan kita? Loh, ya terserah mau makan di mana. Tiba-tiba kupingnya gudeg.
1: Iya, aku tuh kayak mulai-mulai kurang nyambung kalau ngobrol sama kamu. Kayak butuh liburan deh. Iya kan?
0: Kamu ngasih kode dulu.
1: Enggak.
0: Aku udah ngajakin yang kemarin loh.
1: Kemana?
0: Jus kode.
1: Aduh, jus kode. Apa? Ngasih kode apa kamu? Morse. Nah itu mungkin kode-kode.
0: Sandi itu mah.
1: Aduh, kode-kode kamu itu kurang nyambung di aku. Nggak usah pakai kode-kode, langsung aja. Misalnya abis dari sini kita ke Taman Safari. Tetap Taman Safari.
0: Macet.
1: Enggak. Coba tadi lihat Google Earth
0: macet,
1: atau apa.
0: Enggak lah, nggak usah.
1: Enggak macet sama sekali.
0: Tapi bener sama suara. Jadi
1: aduh,
0: tubuh itu bisa memberikan sinyal di saat kita sedang membutuhkan refreshing atau healing. Ya itu tadi, mungkin badannya lemes gitu, malas ngapa-ngapain, gak enak ngapa-ngapain. Bahkan biasanya gue suka nonton film gitu ya, tapi begitu gue lagi stres dan butuh hiburan yang lain gitu ya, itu tuh gue nonton filmnya kayak gak nyaman.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Iya, makanya
0: itu butuh healing. Nah, healing tuh harus kemana? Harus jauh? Enggak. Lu tinggal sama keluarga atau orang yang kamu sayangi, atau mungkin yang kamu bestie kamu gitu. Kuliner aja sesekali. Kayak tadi pagi udah kita kasih tuh referensinya, tempat-tempat
1: betul
0: enak. Nih Buluk juga langsung tiba-tiba, aduh gue pengen nyobain deh kembang bawang gitu.
1: Iya, tuh Anji Traveler di TikTok bilang, saya mau ke Blok M nonton, rekomend film dong. Ah, ada itu kan, apa, Ghost in Shell.
0: Ghost in Shell, tuh film-film juga banyak. Terus, sekarang lagi bagus-bagus, ada Mortal Kombat.
1: Mortal Kombat nilainya kalau di IMDb
0: yang masih disebutin, bagus. Pokoknya siapa tuh ada yang suka.
1: Iya.
0: Ya, atau mungkin kemarin
1: gue
0: habis
1: nonton
0: Michael juga oke banget.
1: Menurut gue bagus. Terus kita nonton Hail Mary, apa ya?
0: Hail Mary.
2: Oh, Hail Mary mantep
0: kan? Bagus, itu bagus, berkualitas banget.
1: Bagus, tapi karena luar angkasa ya, jadi kalau menurut gue tuh sunyi gitu loh.
0: Ya udah gitu kan, ada one man show-nya si filmnya itu, jadi bikin ngantuk. Kalau emang yang kurang suka science-science itu agak, aduh ngantuk nih.
1: Betul,
0: gitu.
1: Terus Uci bilang mau nonton Children's of Heaven, apa Children to Heaven sih?
0: Oh,
1: itu bagus, itu kan disadur dari
0: film India.
1: Film India kalau gak salah, yang
0: betul
1: mau dapat sepatu kan hadiah larinya.
0: Iya, bagus.
1: Itu nangis.
0: Awas, banyak bawang yang mengandung bawang tuh.
1: Iya, benar itu dia.
0: Atau mungkin kemana lagi ya? Main ke rumah temen.
1: Bisa
3: bertamu ya.
0: Iya, atau ajakin geng kamu untuk potlakan aja, enggak usah jauh-jauh ke rumah siapa gitu, tapi bawa makanan.
1: Betul.
0: Iya
1: sih. Pijit-pijit.
0: Pijit banget.
1: Pijit enak.
0: Dulu lagi. Sahabat suara gue sama Gina tuh hiburan atau mungkin pacarannya tuh cuman 3. Makan, nonton, pijit.
1: Iya. Pijit. Gitu, tapi kita pijitnya pijit sendiri-sendiri ya, gitu.
0: Iya. Loh, enggak dong, Dul.
1: Apa?
0: Aku pijitin kamu.
1: Ah, iya sih. Makasih.
0: Terus kamu pijitin aku.
1: Apa? Iya sih. Nah, akhirnya ini ujung-ujungnya capek lagi karena saling pijit-pijitin kan, jadi enggak rileks gitu.
0: Habis pijit terus capek. Kan harusnya habis pijit enak ya, refleks sih enak.
1: Heeh.
0: Seger gitu. Kok capek sih? Emang?
1: Ya,
3: tenaga,
1: iya.
3: Tenaganya keluar. Pak, tenaganya keluar.
1: Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Puterin lagu aja, Bang. Iya. Lagu aja.
3: Lagunya iya. Siapa tadi? Dari Citra ya? Buat Citra ya?
1: Buat lagunya?
3: Citra.
1: Buat Citra. Buat Citra. Apa mintanya?
0: Bernadia.
3: Iwake kan itu.
1: Bukan Bernadia kita, Bu.

0: Ya, suara seru masih menemani di hari libur tanggalan merah ini.
1: Tanggal 14 Mei yang dimana memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih.
0: Iya, yoi. Dimana besoknya itu kalau menurut kalender itu adalah cuti
1: bersama
0: kenaikan Isa Al-Masih.
1: Gak apa-apalah, gak perlu dipikirkan untuk kalau yang dunia kerjanya kayak radio, TV, tanggal merah itu nggak ada di agenda,
0: kita mata
1: ada di
0: kamus.
1: Item mulu.
0: Iya.
1: Bahkan hari Minggu aja kadang kita nge-MC,
0: lah
1: kadang
0: itu
1: kita syuting gitu kan.
0: Jadi kalau dipikir-pikir ya, aku ngambil profesi, semuanya itu yang profesinya tanggalannya item semua, Mas.
1: Emang kalo dokter nggak ada tanggal merah?
0: Nggak ada. Kalau misalnya kayak dokter jaga, ya, misalnya di IGD gitu, kan di rolling sip-sipan jaganya.
1: Tapi kalau cuti boleh?
0: Ngambil cuti boleh kali ya.
1: Ada jatah cuti juga gak sih kalau dokter gitu?
0: Ada, harusnya ada.
1: Oke. Ya dinikmati aja lah sahabat suara. Kemanapun kamu atau misalnya gak kemanapun kamu ya, gak masalah. Dinikmati aja karena besok-besok juga kita akan kembali ke reality gitu.
0: Nah itu dia.
1: Gitu. Ya pokoknya happy long weekend. Mudah-mudahan long weekend ini menjadi long weekend yang menyenangkan.
0: Amin.
1: Hati-hati tetap kemanapun kamu pergi ya. Bahagia terus selalu. Terima kasih buat sekali lagi spesial untuk Citra, Ririn sama
0: Uci
1: yang udah ngirimin cemilan ke apa namanya ke Iswara.
0: Mudah-mudahan long weekendnya menyenangkan ya. Udah, sampai ketemu lagi minggu depan.
2: Udah besok.
3: Minggu depan apa sih?
2: Besok aku kita lo.
1: Biar Putih gak denger.
0: Kejepit bener glamping kita.
3: Yaudah, gue udah celana pendek kan.
0: Lah udah sampai.
1: Ketemu minggu depan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya. Butika. Karena ya ini udah berkaitan juga dengan Sahabat Suara. Iya, tadi kan udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibesnya timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Kita ada yang nanya nggak ada karaoke nih? Nggak ada, belum ada karaoke besok. Besok kita ada. Besok kan berlibur ya? Nggak ya? Iya, kan mau ke Bandung, mau ke tempatnya Yopi. Nora foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya, betul, begitu. Terus sih?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah nggak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Ani satu ya. Ada pagi bukan. Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang ibu di mall mana sih? Ya ternyata mallnya beda anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan?

0: duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja. Kayak
0: jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, urutnya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau dia buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah. Iya. Kalau dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya orek. Beda satu huruf makan. Sih.
1: Orek.
0: Iya cuman kayak salah ya.
1: Lanjutan lagi nggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Yeah. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar suara kita Dina Eke Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah, kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak
0: kan
1: ya?
0: Jadwal aku.
1: Terus
0: iya.
1: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang aku bisa atur.
1: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih dulu.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue mati ini handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah, kan?
1: Si Maca.
0: Mau Senopati?
2: Mana udah. Tadi dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ah Butika gak bisa telepon nih.
0: Iya. Udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal, aduh, itu radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
2: Loh? Kok rudal berurat sih?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
2: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Sahabat Suara dia mau kirim salam.

kenaikan Yesus Kristus di hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Gimana hari liburnya? Seru. Seru ya, senang banget Ibnu Akmal akan jadi sahabat terbaik kamu, sahabat suara sampai 3 jam ke depan. Dan seperti biasa kalau tanggal merah, saya mau ngajak kamu untuk seru-seruan nongkrong bareng Ibnu Akmal dengan cara ikutan request dan kirim salam lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Gimana caranya, Nu? Gampang, tinggal gabung aja ya di nomor WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kalau belum di-save nomornya, coba di-save dulu Iswara Jakarta ya.

0: lokasi kamu di mana, spasi kirim salamnya untuk siapa, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Sambil santai ya, mungkin juga mau sharing, kira-kira kamu lagi di mana nih? Di rumah kah atau lagi on the way? Mau liburan, coba di-sharing aja. Dan sambil nungguin kirim salam yang masuk, saya mau ngajak kamu sekarang flashback ke tahun 2019. Ini saya sudah siapkan Malik and Essentials, Senja Teduh Pelita. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kabar baiknya, ini sekarang saya juga lagi live nih di TikToknya iswara.network ya. Jadi kamu sahabat suara yang lagi scrolling TikTok, boleh gabung seru-seruan ya. Boleh ramaikan kolom komen, boleh request lagu juga. Ada yang udah gabung banyak banget, ya ampun, terima kasih banyak ya sudah bergabung teman-teman sahabat suara. Tapi barusan saya mainkan Mangu ya, Mangu ini spesial saya mainkan untuk satu sahabat suara dari Palembang. Hey Palembang, Wong Kitogalo, Ewin Nirwana. Selamat siang Ewin Nirwana.

0: orang yang ada di Talaga, terima kasih sama-sama. Kemudian ada juga Dewa Taksol. Hai, Dewa Taksi Online ya di Bogor. Siang Bang Ibnu Akmal, mau request lagunya adalah Noah, Langit Tak Mendengar. Bismillah nih, baru mulai ngebeat di Jabodetabek. Terima kasih udah dibacakan. Dengan senang hati, Dewa Taksol. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam. Saya masih nemenin hari libur kamu sampai jam 2 siang ini ya. Tinggal gabung aja di 0816-114-1014. Jangan lupa WhatsAppnya dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa. Lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Nah, yang ini saya udah siapin satu lagu ya, yang direquest sama Dewa Taksol, taksi online yang baru mulai ngebeat ya, supaya makin semangat siang hari ini. Saya akan mainkan Noah, Langit Tak Mendengar, pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Ini saya mainkan Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu beda. Ini ketahuan banget ya. Gak apal ya bang? Iya sih, saya gak apal, tapi cuma apal part dikitnya doang. Tapi semudah-mudahan senang ya, karena lagu ini banyak di request pagi hari ini dan siang hari ini. Sama Ica di Bekasi, hai Ica, selamat siang. Ada Winda di Semarang, kemudian ada Fibri di Bandung. Halo Fibri, terima kasih, waalaikumsalam, salam kenal. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, masih pengen ikutan seru-seruan barengan Ibnu Akmal, tinggal gabung aja di nomor WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya dimulai dengan ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Semuanya jadi serba salah, aku mau matang. Nah, yang ini spesial di request sama Laksmi di Pasar Minggu. Hai, selamat siang Laksmi. Yang ini saya mau ngajak kamu flashback ya. Kalau masih ingat, ini kita akan kembali ke tahun 2008. Diambil dari koleksi album Maya and Friends. Saya punya duo Maya, ingat kamu pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Balik lagi ke Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Hey, hey, sahabat suara. Gimana liburannya? Seru ya? Biar makin seru, Ibnu Akmal masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Dan barusan saya muterin lagu Jerox, Ceria. Ini spesial untuk satu sahabat suara yang ada di TikTok, Ajeng. Hai Ajeng, selamat siang ya. Dan sekarang juga saya mau beralih menyapa sahabat suara yang ada di TikTok live-nya @iswara.network. Coba kita sapa-sapa. Ada Rama Wijaya, hai Rama Wijaya, absen dari Denpasar. Kemudian Chandra di Bandung hadir. Siap, Rama di Denpasar mau kirim salamnya buat istri tercinta di Bekasi. Kemudian ada Susi Jauhari 1483, kirim salam buat Ibnu, salam kenal dari Malaysia. Hai Malaysia, apa kabar? Semoga sehat ya Susi di sana. Terima kasih sudah gabung di live TikTok @iswara.network. Kemudian ada Ajeng bilang asik, aku setia mendengarkan. Mantap Ajeng. Kemudian ada Alfarid, waalaikumsalam. Kemudian ada Chandra, Chandra mau request Sheila on 7. Kemudian ada Dini, hai Dini bilang, aduh di mobil gak pernah ganti frekuensi. Siap, mantap Dini. Yang pasti, biar makin seru juga liburan kamu nih sahabat suara, saya masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja di Instagram ya, atau mungkin bisa ke TikTok sekarang. Kita lagi live di TikTok iswara.network. Atau bisa kirim juga ke WhatsApp di 0816 114 1014. Dan sekarang ini adalah giliran saya untuk muterin satu voice note request yang udah kamu kirimin via WhatsApp, dan juga yang udah masuk di DM Instagram @akmalibnu. Ini kira-kira voice note-nya siapa, lagunya apa, coba kita dengerin aja sama-sama yuk.
2: Gue Widya di Bekasi, mau ikutan kirim salam dong, spesial buat temen gue yang baru aja menikah di Selasa kemarin, namanya Diana Setion. Selamat menempuh hidup baru ya Nas, semoga bahagia sama Wah and happy-happy terus, amin. Untuk lagunya mau request Titi DJ yang Jangan Berhenti Mencintaiku. Thank you Ibnu, selamat siaran.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
0: warga Indonesia.

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: yang baru gabung ya, ini udah masuk jam makan siang. Jadi jangan lupa sambil makan siang, sambil dengerin Iswara, dan juga bisa nonton live kita di TikTok at iswara.network ya. Sambil request lagu-lagu Indonesia favorit kamu di hari libur ini, hari libur kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ibnu Akmal masih ada waktu sampai jam 2 siang ya untuk muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja di WhatsApp di 0816-114-1014. Kalau belum di save nomornya Iswara buat WhatsApp ya, kemana aja? Di save dong di 0816-114-1014. Ketik nama dulu biar gampang disapa ya. Spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia guys ya, satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Jadi tolong kesampingkan Justin Bieber-nya dulu. Justin Bieber, Ariana Grande ya. Coba kita puterin lagu-lagu Indonesia nih sahabat suara ya, sampai 2 jam ke depan. Dan sambil nungguin kirim salam yang masuk, saya akan mainkan satu lagu ya, yang kalau kamu masih ingat, ini kita akan flashback ke tahun 2017. Diambil dari koleksi album Kereta Kencan. Ini saya punya Hi-Fi dengan Remaja. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Ibnu Akmal masih di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya mainkan Hindia Rumah ke Rumah. Ini spesial pakai telur. Untuk Oka di Bogor, selamat siang Oka ya, udah gabung di WhatsApp, mau kirim salamnya buat Am. AM. Nama panjangnya AMPM bukan? MPM dong. Mau request lagunya Hindia Rumah ke Rumah Nu. Terima kasih. Sama-sama ya Oka ya. Sudah bergabung. Kemudian ada juga Adele. Adele juga dari Bogor. Banyak ya orang Bogor ya siang hari ini bergabung ya. Bang doain ya, semoga aku cepat diterima bekerja, soalnya mau nabung buat nikah bareng doi. Mau request lagunya adalah Badai Project, Melamarmu. Mau kirim salamnya buat calon suami aku aja, ucapannya semangat kerjanya ya. Udah segitu aja. Terima kasih udah dibacain Bang Ibnu Akmal. Sama-sama Adel. Amin, mudah-mudahan doanya cepet terwujud, cepet terkabul ya. Dapat pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya lebih besar, dan juga bisa nabung pundi-pundinya untuk menikah dengan pasangannya. Amin. Soalnya saya juga ada dikirimin fotonya nih, foto tangan megang cincin.

0: Bonang. Oke, semangat terus ya. Capek boleh, menyerah jangan. Kemudian untuk semua yang kenal sama saya, salam sehat dan sukses terus. Amin. Mau request lagunya Noah yang mana aja deh. Noah udah diputerin ya. Jadi terima kasih banyak Martono sudah bergabung. Kemudian ada juga Gatri. Gatri bilang udah beberapa hari ini dengerin lagi Iswara dari radio jadul nu, punya bokap sambil sing along sama anak-anak Gen Z sama anak-anak Gen Alpha di rumah. Biar mereka tahu kalau dengerin lagu tuh dari radio lebih asik katanya ya. Request lagunya lagu-lagu 90-an dong Kak Ibnu. Siap. Boleh, nanti dicari ya lagu-lagu 90-an. Kebetulan saya suka banget nih lagu-lagu 90-an. Anak 90-an soalnya ya. Jadi terima kasih banyak Gatri sudah bergabung. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request, tinggal gabung di 0816-114-1014. Boleh juga kirimin voice note request kamu ya. Boleh juga ramaikan di TikTok live at iswara.network. Sambil juga saya akan mainkan lagu yang diminta siang hari ini sama yang mau nikah ya. Spesial untuk Adele. Ini saya sudah siapkan Badai Romantic Project Melamarmu. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagunya Now dan juga Ari Lesmana. Sesi potret ya. Ini lagu yang siang hari ini di request sama satu sahabat suara di TikTok at iswara.network. Kita lagi live di TikTok ya. Ada Chandra. Hai, selamat siang Chandra. Lagunya udah Ibnu puterin. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, tinggal gabung aja di WhatsApp juga boleh, di 0816 114 1014. Tinggal ketik nama, spasi lokasi, spasi kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Asik, yang ini spesial di request sama Ayu di Tarogong. Hey, selamat siang Ayu. Yang ini saya mau ngajak kamu untuk flashback santai. Kita kembali ke tahun 2015 sahabat suara ya. Saya akan mainkan BCL alias Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Saatnya kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat siang yang sudah bergabung di TikTok Live at iswara.network ya. Barusan saya memainkan Astrid Terpukau. Ini spesial untuk satu sahabat suara yang sudah absen di TikTok dan bernama Indriani Permata. Hey Indriani Permata, saya sudah mainkan lagu yang kamu request. Dan saya juga mau menyapa sahabat-sahabat suara yang ada di TikTok Live iswara.network. Ada Doger, happy selalu. Siang-siang panas-panas baca Doger gitu ya, kayak es Doger. Ada Ridi ya. Salam kenal, saya Ridi. Ibnu sehat? Sehat alhamdulillah ya. Semoga Ridi juga sehat. Kemudian ada juga Asikin Aja. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada Reti. Reti seru banget nih ya di TikTok Live. Kita sharing cerita kalau Reti ini adalah seorang guru SD dan punya banyak murid. Keren banget Reti. Kemudian ada juga Tio. Tio, driver taksi online, mau request lagunya adalah Elemen Dong Nu, Rahasia Hati. Siap. Kemudian ada Nanda, Place to Go. Kak Ibnu semangat. Siap, sama-sama Nanda juga ya, semangat. Happy long holiday ya, long weekend. Kemudian ada Anto. Anto mau request lagunya adalah Hello. Kemudian ada juga Ririn Andini. Ririn Andini mau request lagunya Babang Tulus. Oke, coba dicari ya lagu yang kamu request. Kemudian ada juga Arum Manis. Hai Arum, salam kenal. Kemudian ada juga Martini. Ada juga Herdi. Ada juga Jaiden. Kemudian ada juga Nyanyot 8. Bener banget, Iswara tuh lagu Indonesia semua. Betul sekali. Jadi boleh gabung untuk kamu yang masih pengen ikutan request lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Bisa via WhatsApp di 0816-114-1014. Dan sekarang ini saya akan memainkan lagi satu voice note request ya, yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga yang udah kamu kirimin via DM ke Instagram @akmalibnu. Pertanyaannya, kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
2: Halo Ibnu, gue Farid di Cilandak. Di hari libur ini gue pengen ikutan request lagu yang lagi viral di kantor gue. Lagunya itu Sal Pribadi yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lagunya buat temen-temen gue di kantor yang lagi pada libur juga nih. Norma, Reza, Pebi, terus juga buat temen-temen CBL gue. Sehat selalu dan selamat liburan aja. Gitu aja ya Nu, puterin ya. Thank you.
0: Memainkan musik pilihan. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Sahabat Suara dia mau kirim salam.

0: warga Indonesia. Hey, hey, hey. Ini gak terasa ya, Ibnu punya waktu 1 jam lagi buat muterin lagu-lagu yang kamu request dan juga bacain kirim salam kamu ya, sahabat suara, untuk orang-orang tersayang di nongkrong bareng Ibnu Akmal untuk hari libur ini, hari kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Selamat siang buat kamu yang baru bergabung ya. Ini punya kesempatan 1 jam lagi nih. 1 jam lagi buat muterin lagu-lagu yang kamu request. Silahkan diacak-acak playlistnya Ibnu Akmal siang hari ini. Ya, tinggal gabung aja, bisa lewat TikTok Live. Kita lagi live di TikTok, makin rame, makin seru di @iswara.network. Hai teman-teman sahabat suara yang lagi di TikTok Live. Hai hai hai, tap tap tap tap tap layar. Kemudian kamu boleh gabung juga via WhatsApp di 0816 114 1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa sahabat suara, dan juga satu lagu yang pengen kamu request yang hari ini ya. Sambil nungguin kirim salam yang masuk, ini saya punya satu hits dari seorang penyanyi muda berbakat yang selain eksis di dunia musik nih sahabat suara ya, juga akan merambah ke dunia film karena lagi syuting satu film musikal terbaru di Indonesia. Saya akan mainkan Axello dengan Amit Amit, pastinya cuma di Iswara Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Balik lagi barengan Ibnu Akmal di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Oke, salah nurunin. Ini gara-gara senang banget nih. Senang banget karena di WhatsApp rame, di TikTok Live juga rame. Terima kasih banyak ya teman-teman sahabat suara sudah rame-rame ngobrol di TikTok Live di @iswara.network. Dan juga di WhatsApp di 0816-114-1014 ya. Nomornya di atas ini ya, di atas kepalanya Ibnu nih.

0: masih harus masuk bekerja di hari libur ini, khususnya untuk Doni, Angga, Firman, dan juga Joseph ya. Buat Ibnu Akmal, semangat siarannya. Siap, terima kasih banyak Anthony. Kemudian ada Habib. Habib di Balikpapan mau request lagunya adalah Gea Indrawari. Salamnya buat Rani Shanum Asan di Semarang. Ucapannya selamat long weekend aja dari Papa di Balikpapan. Siap, terima kasih banyak Habib. Kemudian ada juga Nunui dari Kiara Condong. Apa kabar Nui? Makasih banyak Ibnu Akmal, sehat-sehat buat semuanya. Amin. Sehat-sehat juga buat Nunoy dan keluarga di rumah ya. Kemudian ada juga Erika di Bandung. Ada juga di Bandung. Kenal dan semua pendengar pun ada. Makasih. Sama-sama Anggi. Kemudian ada juga Adi. Siang hari ini Adinda mau request lagunya Hedi Yunus dan juga Ningbay Zura. Ini menarik banget nih. Lagu favorit aku Nuk kalau karaokean sama teman-teman. Kangen banget, boleh tolong diputerin ya. Siap. Buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam ya untuk orang-orang yang kamu sayang, boleh gabung di WhatsApp di 0816 114 1014. Jangan lupa formatnya, dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa nih sahabat suara ya, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Karena di request sama Adinda yang kangen banget untuk berkaraokean, ya udah, saya kabulin ya. Ini akan saya mainkan Hedi Yunus dan juga Ningbay Zura sahabat suara. Antara kita pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagu yang di-request banyak banget ya siang hari ini. Raim Laude, Bersenja Gurau. Ini lagu yang siang ini di-request sama Indi di Bekasi. Hai Indi, juga ada Wirawan Akbar di Manggarai. Halo Wirawan Akbar. Kemudian ada Mesti di Yogyakarta. Dan juga Viko, hai. Viko di Surabaya, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan juga sudah dimainkan lagu yang kamu request. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Yang ini spesial di request sama Dini. Hai, Dini di Bekasi. Yang dari tadi jam awal Ibnu siaran, ayo dong Bernadia dong Bernadia. Ya udah, spesial buat Dini supaya seneng ya. Ini akan saya mainkan lagu paling fresh dari seorang Bernadia. Saya akan mainkan Rabun Jauh. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak apa, Mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren resmi gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: hampir
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Itu kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbur
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kirim salam di Iswara.
1: Oke, balik lagi ke Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia, masih ada Ibnu Akmal di sini. Barusan saya muterin, ini gila sih. Siang-siang muterin Bumerang, Bawalah Aku, ya ini spesial pakai telur untuk Reti nih, yang nonton di live TikTok at iswara.network. Saya mau bunyiin ini . Nah, review spesial siang-siang request ajaib banget ya. Tapi terima kasih banyak Kang Indra udah bantuin. Jadi Reti bisa dengerin lagu yang diminta. Reti bilang ya udahlah ya. Have a nice weekend aja katanya. Siap, have a nice holiday. Kemudian saya mau nyapa yang udah masuk di TikTok live at iswara.network. Ada Ardani MC. Hai, salam kenal dari Bekasi, sama-sama. Ardani mau request lagunya Club Project Tak Bisa Pindah Ke Lain Hati. Kemudian ada juga Nyanyot sudah gabung. Ada juga Glenka. Hai Glenka yang sudah gabung juga di WhatsApp. Kemudian ada Kucai Project. Kemudian ada juga Naufal Fadlur Rahman. Siang hari ini pengen requestnya

0: Hai Ibnu, ini Cindy. Gue mau on the way ke airport nih buat liburan sampai weekend besok biar gue makin semangat. Mau dong diputerin lagunya Gea Indrawari yang judulnya 1000 kali. Lagunya buat semua sahabat suara yang lagi pada libur. Selamat berlibur aja. Happy holiday ya. Tolong puterin ya Nu. Semangat siarannya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

Party Club Project ya. Siang hari ini di request spesial sama Ardani MC yang sudah gabung di TikTok Live at iswara.network. Dan ada juga Desi, hai Desi di Bandung. Mau request lagunya spesial buat suami tercinta Ajanu Edwin. Salam satu untuk selamanya buat Ibnu Akmal, semangat siarannya. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada juga Fikri di Cepete, mau kirim salamnya buat istri yang mau dinas sampai jam 9 malam nanti. Semangat ya, semangat, semoga lancar semuanya, amin. Kemudian ada juga yang sudah absen di TikTok Live, minta disapa nih. Ada Nia Niu, ada Edwin Sigma Abis, ada Siska. Siska, hai. Hai Siska.

0: Kemudian ada juga Eriko. Eriko mau kirim salamnya buat orang terkasih yang ada di Tokyo. Spesial buat kamu, semangat ya di sana. Aku tunggu cerita kamu malam ini. Kangen. Beuh, bikin ngiri. Terima kasih banyak ya Sobat Suara buat kamu yang udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 11 siang tadi, udah seru-seruan, dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai sambil dengerin lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutkan?
0: Lanjut, boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
3: ini
1: yang
3: bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Oke,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawab.
1: Iya, tawab. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Makanya pengen bawa obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Dia tenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh, makam ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh,
0: sama ibu kos. Oh, dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus suara.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam. Saatnya kita memasuki waktunya kirim salam di Iswara.
2: Sudah jam 4 sore, sahabat Suara. Hai, selamat malam loh, kok suaranya berat.

suara.network. Mainkan sahabat suara, voice note boleh, chat juga boleh. 0816-114-1014. Ada yang bertanya-tanya sih yang di live TikTok, Ali, kok jadi sore Kak Dodo? Iya, lagi lembur tanggal merah nih. Nita juga, hai. Latte, hai, must try. Lagu underrated, oh kita mainkan abis-abisan. Mau request, kita gas langsung pokoknya sahabat suara ya. Seperti yang ini kita hadirkan langsung. Kita buka sama yang ini dulu deh ya. Wah, ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Dodo Harahap menemani sorenya sahabat suara dari jam 4 sampai jam 7 malam di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Saatnya kirim salam di Iswara.
1: Dodo Harahap masih menemani sahabat suara sampai jam 7 malam nanti, yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Kalau di Jakarta di

rusak. Halo, apa kabar? Dewa Taksi Online Bogor. Request lagunya Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Udah disiapin ya. Mimi Fajri di Dumai Riau, jauh ya. Request lagunya Enau Sesi Potret, ada. Udah disiapin sama MD Prita ya. Semangat siarannya, thank you. By the way, kami sering denger di Iswara via web. Oh, iswaranetwork.com/streaming. Siap ya. Lalu juga ada Sali yang request lagunya Tulus dengan Pamit. Ah, kita mainin langsung aja kalau begitu ya enggak. Yang ini Tulus dengan Pamit, WA-nya masih ditunggu di 0816-114-1014. Atau juga bisa nontonin aja di Belalik Lagu Ngomongin Apa Sih Dodo di TikTok iswara.network.

0: kirim salam di Iswara.
1: Kembali lagi 0816-114-1014. Wah, cuma emoticon doang yang request udah diputer. Kasih kek chat apa gitu biar saya ada bahan omongan ya. Tapi yang di live TikTok Iswara.network, wah ini ada yang bertanya seperti, hai

lagi streaming Iswara ya, dan juga selamat tindas di hari libur Bang Dodo Harahap sama-sama. Yang udah nungguin dari tadi nih, udah anyut sih tuh ya di live TikTok ya, siapa yang request lagu ini coba ngaku, ayo tolong ngaku ya yang request lagu ini. Ini kenapa tidak bisa diklik? Oh bisa ya. Ini adalah Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Udah lihat yang di live TikTok? Ada satu konten TikTok, dua cewek dari Medan nyanyi lagu ini. Nyeleneh tapi suaranya bagus. Wow. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf, Kak. Punya dongkrak nggak? Oh, nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
1: Baru tuh.
3: Tenang, Ibu. Jangan emosi.
2: Ternyata
3: Ibu.
2: Dia ya.
4: Kenalin, aku Z. Aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
5: Jauh banget.
2: Rizky. Gimana?
5: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah.
5: Oh, iya.
2: Oh, emang ambil inisial tengah.
4: Nama aku Z. Nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
4: Lain lagi.
5: Susi.
4: Oh, ini yang baru nih.
2: Susi.
4: Baru.
2: Okay. Abang? Manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok? Bukan maksud.
5: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya. Bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
6: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
5: Asik. Mantap banget
2: bisa
5: itu.
2: Bisa itu masuk.
5: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
6: Aduh, itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
2: Aduh.
6: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
5: Pengen aku juggling. Batunya kan aku jangling sedikit. Neymar, sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
5: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
5: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
5: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat

0: aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
0: Bagian mana tuh kulitnya, mana tuh kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
1: Iya kan?
0: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
3: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh. Oh, baksonya sudah matang.
3: Sudah, baksonya direbus cuma dua.
1: Baksonya dua.
0: Berurat lagi.
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang itu adalah
2: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruak setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Sahabat Suara dia mau kirim salam.

tempat kamu masih mendengarkan, kirim salam di Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, dan bisa ditonton juga di live TikToknya iswara.network. Hai, ada Good Ditalisius, wah namanya 2000 awal sekali. Mbak Lia, Cadu, Goku, Ilham Turnip, apa kabar? Tony Bonafit, ini kayak nama bakso ya, bakso Bonafit, saya ingat banget tuh. Ada di daerah Bekasi, nggak di Bekasi doang sih, sebenarnya. Isu Santi, Ririn Andini, Uci, Oli, dan juga Saiba. Jadi tuh di live TikTok tuh kita lagi ngomongin tentang makanan terdebest di Bandung itu apa. Ternyata ada yang namanya ayam kola. Ayam kola itu kabarnya Kang Indra ya, selaku dari kru Iswara, dia bilang tuh kuahnya kayak kola, tapi rasanya gak rasa kola. Itu adalah bentuk kreativitas dari salah satu mahasiswa di kampus ITB ya. Saya akan coba karena belum pernah nyoba. Gitu, request dong dok, kata Ilham Turnip. Buat aku tersenyum si Lawn 7, kita siapin. Tungguin ya, bisa didengarkan di isoranetwork.com/streaming. Sebelumnya Bensi Hombing dengan Sebegitu.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ti jus.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Dan satu jam terakhir menemani kamu sahabat suara yang bisa didengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Selamat sore menjelang malam tuh sahabat suara yang sudah WA ke 0816-114-1014. Halo kak, salam aja untuk teman-teman kantor yang masih pura-pura kerja padahal nunggu jam pulang. Masih ada yang kerja? Oh my god, oke, aku juga masih kerja sih. Dimas, kamu di Jakarta, di Sudirman. Beneran loh, wow. Salam ya buat teman-temannya ya. Kamu mau minta lagu apa nanti aku puterin, oke? Lalu juga Bang izin kirim salam buat mantan aku di Depok. Semoga dia sadar yang tulus itu

0: Pagi Suara.
1: Kita lagi nyadap ya. Artinya adalah udah belibet aja belum-belum ya. Udah di jam ketiga.

kakak. Ketebak nih angkatannya ya. Puterin bang lagu galau dong buat aku yang lagi LDR Jakarta Bali padahal pacarnya cuma beda server game. Oh. Ini Gen Z nembus ke Denpasar Moon sih antara didikan orang tua atau gimana tau Denpasar Moon ya. Thank you ya Kevin ya. Lalu juga Aldi di Kemang. Kemang apa nih? Kemanggisan.

Anyway, hai dok, salam aja buat ibu kos aku yang baik banget karena belum nagih uang listrik. Sasa, thank you Sasa ya. Kirim salam juga buat semua pejuang KRL Citayam Line. Semoga hari ini dapat tempat duduk, amin. Oh, libur karena rebutan ya sama yang balik dari kota Yuni di Citayam. Wah, kamu thank you ya udah dengerin streaming ya. Oke, nanti lanjut lagi setelah lagu dari Tiara Andini dengan 365 Dodo Harahap di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Kirim Salam di Iswara.
1: Kembali lagi Dodo Harahap masih menemani kamu di Kirim Salam Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Lanjut lagi menyapa warga yang sudah WA ke 0816-114-1014. Hai, apa kabar Dito di Cibubur? Salam dong buat pacar aku di Cibubur yang bilangnya mau tidur cepet, tapi lihat aja ntar, toto sampai subuh nih sleep call. Sedap. Hai Caca. Halo Kak Dodo, salam buat saudara aku di Bali yang pura-pura lagi healing padahal lagi bingung dia mau survive di mana di sana. Wow. Dia ini orang Jakarta tinggal di sana gitu Caca, atau bukan orang asli Bali? Gimana? Ceritain dong ya. Jojo di Pasar Minggu, salam aja buat anak-anak Jaksel. Ini seru banget sih di sebelah gua nih, lagi ngobrol Indo-Inggris padahal lahirnya di Pasar Minggu. Oba. Ini beneran deh, yang bahasa-bahasa di live TikTok jangan dinaikin ke on air ya sahabat suara ya. Satu lagi deh, Adit di Bogor. Bang, izin salam buat mantan aku. Semoga dia bahagia sama pilihan hidupnya walau salah pilih. Oh, langsung dimainin deh lagu untuk Adit kamu di Bogor ya. Ini spesial buat mantan kamu. Sikat ya, Juicy Lucy dengan Tampar di Iswara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harap.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo menjadi lagu terakhir dikirim salam Iswara, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap harus pamit sahabat suara karena sudah mendekati jam 7 malam. Kita ketemu lagi hari Senin di Nongkrong Bareng, dan tenang aja, lagu-lagu Indonesia masih akan lanjut. Dan nanti jam 8 ya, jam 8 malam, Sikat barengan sama Beryl Rasandavi, calon pengantin baru. Ihi, diundang gak? Udah siap belum, Ber? Kurang berapa juta? Oh, donatur kali ya gue. Thank you ya sahabat suara ya. WA-nya di 0816-114-1014. Selamat menikmati sisa tanggal merah. Selamat malam sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing, flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya. Hmm.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Lele,
3: Lele.
2: Nah, gini. Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?

Mas, lo hari ini pada ngapain aja? Mungkin ada yang gabut di rumah, mungkin ada yang sudah merencanakan sesuatu di hari ini. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp Pagi Suara di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist Rhyme Laude. Iqro. Kalau di chat tuh jangan di Iqro doang, dibales ya. Nemani lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya.

Nongkrong bareng Beril. Waduh, serak tuh suara gue. Nongkrong bareng Beril di Suara 101,4 FM menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hey. Libur nih. Hey. Kasih mixtape dikit kali ya. Selalu ada. Let's go. Gini loh sahabat suara, gue tuh lagi nanya soal pada ngapain aja sih hari ini aktivitas serunya. Terus kata yang lain, seru bang, seru alias. Gak apa-apa, sharing-sharing dong ke gue. Ini ada dari Dinda. Aku lagi muter-muter nyari furnitur kak buat ruang tamu baru aku. Wih keren banget. Gue tuh tahu banget lagi rasanya kalau nyeting kamar, nyeting ruang tamu sendiri itu tuh rasanya gimana. Kayak pasti lo ngecek-ngecek dulu di Pinterest gitu kan. Pinterest bagus-bagus lagi gambarnya. Terus kayak pengen banget tuh. Kayak ada kepuasan tersendiri dari mulai surveinya, nyari-nyari furniturnya, pemasangannya, sampai hasil jadi tuh wah puas banget lagi rasanya kalau ngelakuin semuanya sendiri. Dewa masuk

Let's go. Gue tuh gak bisa gak joget kalau gak dengerin lagu gini. Gak bisa gak joget kalau dengerin lagu kayak gini. Ada Dewa masuk, aktivitas gue pasti yang ngebeat. Jemput rejeki di jalanan. Sekalian update traffic situasi jalanan Bogor plus Jakarta padat dan merayap di setiap mall atau tempat kuliner. Sekarang gue di sekitar M Block. M Block gimana situasinya? Rame kah negara itu? Lama-lama masuk Blok M tuh udah pakai ini kali ya, udah pakai paspor kali ya. Buat Bang Beryl sukses selalu juga buat Dewa. Bang Beryl nggak live TikTok, ini abis ini gue pengen live TikTok, oke? Kantor sepi banget, tadi gue pas masuk kantor buset gelap banget, kayak gak ada kehidupan, emang gak ada kehidupan sih. Coba mendekatinya. Jangan lupa buat kamu yang lagi gabut scrolling TikTok, masuk aja ke live TikToknya Iswara di @iswara.network. Habis ini gue bakal live ya. Kasih tahu gue aktivitas lo hari ini di hari libur tanggal merah ini ya. Tinggal masuk aja, tinggal komen aja di live TikToknya Iswara.network. Kita masuk ke Niji, sahabat suara. Gue suka scene cerdas cermatnya tuh. Iya, diulangin lagi ya. Gue suka scene cerdas cermatnya Laskar Pelangi. Haha.

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: This city is never gonna be the same without you. Asik, Nadif bahasa lama. Yeah, cuma di Inggrisin doang tuh. Apa kabar sahabat suara yang udah join TikTok? Mana suaranya Indonesia? Uhuhui. Ada gak ya penyiar energi cepet habis? Teriak dikit energi habis. Sharing-sharing yuk. Hari ini hari libur. Hari ini tanggal merah. Tapi ya semangat juga buat lo yang gak libur kayak gue. Lagi pada ngapain aja nih? Tadi ada yang kerjaannya masak aja sama nyuci baju. Terus ada juga mie goreng plus, oh enggak, ntar lu. Ini ada juga yang ngelembur. Ut, ngelembur kerja, ut. Hari ini lembur ditemenin martabak coklat kacang wijen susu. Apa kagak matah itu mulut? Martabak udah coklat kacang wijen sama susu. Kalau gue gak terlalu doyan sih martabak yang banyak toppingnya gitu. Karena kita ini kan udah cuma topping aja di hidup orang lain ya. Zang. Ada yang lagi migrain, Zahira migrain. Abis nuker konser Denny Caknan kehujanan di perjalanan sejam. Wah. Lu hampir mah keramas lu biar gak masuk angin besoknya. Besok Maca ultah. Biar datang pagi dong, Zap. Maca ultah besok. Waduh, aku titip doa ya. Titip salam ya. Kamu datang juga, Reti. Maca ultah di lantai berapa? Lantai 6. Hai Maca. Tuh udah gue sapa. Gak ada tanggal merah bang. Wih, lo kalendernya hitam semua ya tanggalnya. Hai Margareta, sapa-sapa dulu yang di TikTok. Ada Reti, ada Cel, ada Uci, ada Maca, Tuta, Margareta, Zahira. Ada Maca lagi, Maca banyak banget ya. Maca, Maca yang anak MRA, lo ganti nama deh. Biar gak kebanyakan Maca di sini. Ada Dari, ada Fadila, ada Uut, ada Sipir. Waduh, di lapas mana nih bang? Ada Algi, ada Elis, ada Erik, ada Kang Ridwan, ada Fahris, ada Nisio, ada Neng Boneng, ARK, It's Me, Dewi Fit, Hansa Layan, Juni Asma, banyak ya. Yang belum komen, lu komen sekarang di TikTok, gue pengen kenal sama lu. Hai Elis. Wah, oke. Ninda Harum, Kak, semoga idolaku Selina bisa juara 1 Indonesian Idol season 14 ya. Amin, bismillah, amin, amin, amin, amin, amin. Gue gak nonton sih Indonesian Idol yang sekarang. Aktivitas hari ini lagi pada ngapain aja? Ada dari siapa nih? Ada dari anonim, gak dinamain WhatsAppnya. Gue tadi abis nyoba main go-kart bang, seru ternyata. Emang seru main go-kart tau? Lo main go-kart di mana? Dulu gue main go-kart di Pancoran tuh, di hanggar. Sekarang udah gak ada. Yang di TikTok boleh sambil tap-tap layar ya guys ya. Hari ini live TikToknya sampai likesnya harus sampai 20.000. Ada juga nih, aku bacain komen dulu ya. Ada dari Nina yang abis nemenin mamah ke Majestic. Semangat ya. Tebak-tebakan durasi mamahnya Nina jajan di Majestic. Durasinya menurut gue 3-4 jam lah. Ibu-ibu normal tuh jajan apa belanja-belanja di pasar, terutama Majestic ya, yang isinya kain semua, itu 3-4 jam lah. Udah lama kan aku gak Majestic ya kan. Jelajah kajian Islam. Wah tuh di TikTok komen, liburan fokus ngurus ibu yang sedang sakit. Salam kenal dari Cirebon. Semoga ibunya yang sedang sakit cepat sembuh ya. Cepat diberikan recovery juga. Kalau udah sembuh dikasih recovery yang cepat gitu. Syahrul nih masuk-masuk roasting gue. Kelihatan butuh duitnya biar tanggal merah masih masuk. Emang, emang. Gue mah kerjaan apa abe gue sikat guys. Ya jadi gue juga nge-MC. Buat lo yang butuh MC acara-acara undang gue. Tinggal WhatsApp aja ke WhatsApp pribadi gue di 08. Iya. Yeah. Di Instagram aja ya. Di Instagram gue @b3ryl. Simple guys. Kita kembali dulu ke playlist, kasih tau gue aktivitas di tanggal merah lo ini apa. Dan buat lo yang pengen interaksi langsung sama gue, tinggal masuk ke TikTok live-nya iswara.network sekarang, gak usah nanti-nanti.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Suara Jakarta, 105,1 FM I Suara Bandung, 88,7 FM I Suara Jogja,

0: 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Menyapa sahabat suara yang lagi dengerin dari Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Pakai lagu backsound ini. Biar makin semangat. Hai Archie, selamat malam. Gue pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di wawanya Iswara.
1: Bumi masih berputar.
0: Say what? Untungnya. So asik lo, Ril. Ada yang ngucapin gue semangat siaran. Tanggal merah gak kemana-mana nih. Soalnya Harpitnas. Besok kerja lagi dan kebetulan anak gue lagi sakit. Tadinya mau ngajak main. Tapi memang ini ya, maksudnya lagi banyak yang sakit juga. Gue doain semoga cepat sembuh, cepat recovery. Lagi banyak yang sakit bener. Hati-hati lu, jaga kesehatan, lagi sehat lu. Menjadi malam ber, ada Uut di Tegal. Hari ini sampai Sabtu kerja seperti biasa. Liburnya dipindah nanti Idul Adha. Alhamdulillah nanti libur 4 hari gue. Karena rencananya mau ke Jogja. Wah iya lagi. Nanti kan juga ada libur Idul Adha nih. Ada saran gak gue mesti kemana? Pilihannya Milwaukee atau New Zealand. So iya. Ada Jiko hadir bang dari Cirebon Tegal Gubuk. Liburan gue mancing di laut rame-rame. Waduh. Yang dapat ikan besar duluan berasa jadi raja dan ceng-cengin yang boncos. Ini seru banget lagi Jiko. Lo mancing di mana Jik? Cintaku. Seru banget ih. Gue terakhir diajakin mancing naik perahu kecil. Uwe gue di laut. Tapi semoga cuacanya bagus ya. Karena cuacanya kan lagi tidak bisa diprediksi gitu. Sebenarnya gue suka mancing. Maksudnya kayak pas gue coba pertama kali mancing tuh ya. Di laut tuh kayaknya seru banget gitu. Udaranya enak. Pas OTW-nya aja nih. Jadi menurut gue aktivitas mancing adalah aktivitas yang menurut gue seru. Tapi gue tuh agak-agak struggling gitu ngadepinnya. Ada beberapa aktivitas yang gue sebenarnya suka, tapi kok agak susah dijalani ya. Seperti main padel gitu kan. Padel sih gue suka, seru gitu. Sepakat ya kita semua yang pernah main padel gitu, seru padel. Cuma pas di ada apa ya, ada kayak struggle yang harus kita jalani di padel adalah kadang-kadang suka mahal gitu ya, boncos kok tiap hari main padel. Apalagi aktivitas yang suka, seru dijalanin, tapi somehow ada halangan kecil di situnya. Oh, jadi ketua OSIS dulu cuy. Weh, gue SMP anak OSIS. SMA jadi ketua sektor 6. Ketua OSIS sektor 6 itu adalah ngurusin seni, which is gue jadi ketua pensi saat itu. Seru jalanin ya. Tapi, ya Allah, tanggung jawabnya besar bro. Mana pensi SMA lagi. Ada struggle kecil di hal yang kita suka di situ. Sekarang gue minta lo sharing sama gue sahabat suara. Aktivitas yang lo suka, tapi sebenarnya ada struggle kecil di situ. Gak kayak mau bisa kecil bisa gede sih. Kasih tahu ke gue 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok Iswara. Karena sekarang gue lagi live. Kita masuk ke lagu yang cukup slow tapi ini sih kayak menenangkan juga. Marco Marche, Senja dan Mentari. Ini lagu cukup lama, jadi kita agak nostalgia bareng ya. Ditunggu di TikTok live iswara.network.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam, sahabat suara barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Tanggal merah, tempat di mana orang-orang banyak waktunya gitu ya, tapi suka bingung mau ngapain aja. Ini ada yang mau titip salam dulu buat temen yang lagi kerja di MBG, Ber. Siapa? MBG-nya di mana? Banyak duit ya. Nggak, maksudnya karena kan dia punya tempat yang proper gitu untuk jadi tempat MBG, jadi dia banyak duit. Itu maksudnya. Ini gue lagi ngomongin soal topik di malam hari ini, yaitu ada gak sih aktivitas

aktivitas yang lo suka, tapi itu tantangannya banyak gitu. Contohnya dari Naya, menurut gua pacaran sama orang yang banyak fansnya itu nguras energi, tapi gua suka gitu. Dan di satu sisi gua ngerasa bangga juga. Bangga. Gimana ya kalau pacaran sama orang banyak fans itu kayak, iya oke okay, pasangan kita cakep gitu ya, badai. Tapi bawaannya overthinking gitu, aduh. Misalkan ngecek nih fansnya siapa aja nih, oke. Tapi giliran ketemu fansnya si pasangan kita yang kita bisa consider itu kayaknya lebih dari kita nih sebagai pacar. Wow, pikirannya kemana-mana bos. Pasti itu, kemarin juga sempat gue bahas nih soal ini nih. Ada yang titip salam buat dia, semangat kerjanya kalau emang lagi kerja. Jap. Takut dibohongin ya. Kasih tau ke gue ada gak hal yang lo suka, tapi ternyata banyak tantangannya. Kasih tahu halnya apa dan tantangannya apa, sahabat suara. Oke, kita masuk dulu ke playlist. It's my favorite, Hindaya. Everything you are, only suara.

suara warga Indonesia, Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril. Halo semuanya. Masuk kali ke TikTok yang lagi nyetir. Maksudnya yang enggak lagi nyetir. Kalau lagi nyetir lu berhenti dulu. Gua minta semuanya lagi nyetir. Ini perintah ya, semuanya yang di jalan yang lagi nyetir, stop mobilnya, berhenti ke kiri. Buka TikTok iswara.network sekarang. Sekarang. Ini perintah. Ini perintah dari sorry deh. Sahabat suara, kita lagi ngomongin soal topik malam ini, yaitu ada enggak sih hal atau aktivitas yang lo suka tapi tantangannya apa gitu. Ada tantangan apa di situ? Ada dari siapa nih tadi, banyak sih di TikTok. Bentar. Gue mesti scroll ke atas dulu. Oh iya, dari masih ngomongin soal yang tadi tuh. Punya pasangan banyak fans, jadinya overthinking. Betul, tantangannya di situ memang. Nyuci piring, tadi cewek tuh banyak tuh di TikTok yang bilang nyuci piring tuh enggak. Masak tuh tantangannya. Males nyuci piring seabrek. Emang sih suka masak, tapi nyuci piringnya seabrek. Emang bener lagi cewek kalau nyuci piring lama banget, buset dah. Ada gitu ya, orang nyuci piring sambil nonton Netflix, gimana gak lama, kata gua. Kalau kata Rina, kegiatan nyuci baju males bagian setrika. Oh gitu ya, cewek tuh suka nyuci baju tapi males bagian setrikanya. Kenapa? Apa karena kalian suka nyuci baju karena adem-adem gitu, kena air apa gimana? Kebalikan sama Uci di TikTok, sukanya nyetrika, tapi kalau lagi kumat malesnya tinggal kirim ke laundry aja deh. Oh, jadi malesnya suka, ya tantangannya suka males gitu tiba-tiba. Oke, ngerti gue. Nyuci piring apalagi kalau bekas bikin cake. Lengket ya soalnya ya, malesnya. Uut, SMA ikut ekskul pecinta alam, tapi malas pertemuan tiap minggunya. Pengennya langsung hiking dan camping ya aja. Sama kayak beberapa sahabat suara yang di TikTok, ada yang ikut ekskul basket Rina. Maunya game, gak mau latihan fisiknya. Males, mal. Maca, SMA ikut OSIS, suka ikut OSIS, tapi paling males ngumpul pas rapatnya. Terus kalau ada event, jadinya ketinggalan pelajaran. Loh, bukannya malah bagus ya, jadi gak belajar. Kan anak-anak sekolah kan paling demen kalau ya, hari ini teman-teman, anak-anak, hari ini ada rapat guru, jadi jam pelajaran jam 1 sampai jam 2 ditiadakan. Itu pada seneng tuh, biasa itu. Coba yang lain. Dari, mana sih? Oh ini ada nih. Dari Tika Indria, suka kerja di Iswara, tapi malas sama karyawan-karyawan. Ih parah banget. Lu tuh PD gue loh, Kak. Lu tuh program, gue, ya Allah gue. Gue udah bangga banget sama lo selama ini, tapi ternyata lo malas sama karyawan lo sendiri. Parah lo, parah. Ada PD gue lagi nonton di TikTok, maksudnya dia bilang gitu. Parah. Dari suka kerja, workaholic. Tapi kalau kebanyakan kerja stres juga. Tapi kan hasilnya, ya gak? Liburan. Parah. Siapa sih itu, Ber? Itu tahu dari Tika Indria di TikTok. Maksudnya gitu ya. Suka kerja di suara tapi malas sama orang-orangnya. Jadi kita semua ini tantangan buat lo, Kak. Sali, nih janggal nih yang ini. Nih suka kerja tapi dapat kerja malah malas. Jajar Junggul. Menurut lo, buset gue dikeplakin ini. Ardi, suka renang, tapi pantangannya ibu gue suka menghambat dan melarang ber... Wah, tantangan justru di ibu. Kenapa, Ardi? Alasannya apa, Ardi? Boleh dong, coba ceritain dari aktivitas lo gitu, tantangannya apa aja. Kalau mau curhat soal itu juga boleh, karena nanti gue akan bikin segmen BTS, berani terbuka sama Beril, tapi setelah beberapa hit ya. Mending

0: di suara-suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl buat lo yang lagi nyetir, yang lagi udah sampai rumah, yang lagi masak. Mungkin kan sekarang tuh cuy, zaman tuh sekarang udah ini banget tau, udah canggih-canggih banget, sumpah dah bener dah. Jadi lo sambil masak bisa dengerin atau nonton gue siaran di TikTok, audionya udah bagus ya. Terus lo bisa komen-komen juga, lo bisa curhat di situ. Pokoknya semua kita fasilitasi asalkan lo bisa mendapatkan experience terbaik dalam mendengarkan radio. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian dengerin, aneh banget tiba-tiba nyuruh tepuk tangan. Nih ya, ini kan malam. Gimana yang ngomongnya ya? Ini kan malam Jumat. Ya. Gua ngebuka kesempatan untuk lo kasih gue cerita horor. Tapi kalau enggak ada cerita horor, ya udah gue gak akan bikin segmen horor. Gitu aja deh. Kalau enggak ada ya udah jangan. Berlian Hitam menemani kamu yang lagi jaga malam. Di mana, Bang? Ya udah enggak ada cerita horornya. Tapi gak ada cerita horor, gue adanya cerita curhat.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Let's go.
1: Beryl, bukain dong.
0: Pertama kali gue dikasih sama PD gue bumper barusan ya, yang suara berani terbuka sama Beryl, suara ketok-ketoknya kan, itu gue kagetnya setengah mati. Gue 4 hari kekaget mulu dengerin bagian ketok-ketoknya. Soalnya kalau di headphone itu kayak ada suara gitu di kiri sama di kanan gitu. Gitu dah pokoknya. Thank you buat Bang Indra yang udah bikinin, Bang Fai sama Kak Tika yang sudah supervisi. Ini ada aduh batuk. Ada sebuah cerita, sahabat suara, lo dengerin ya. Ini ada seseorang yang mau cerita soal aktivitas dia yang dia suka, tapi dia juga cerita soal tantangan yang ada di situ apa. Boleh dong lo juga sharing-sharing sama gue, ada gak sih aktivitas yang lo suka, tapi tantangannya juga ada di situ. Ceritain gue tantangannya juga ya. Malam Ber, gue membawahi admin-admin dari 14 gudang kantor gue. Tiap hari di info, paling telat laporan jam 7 malam karena gue kan harus laporan harian 14 cabang itu. Tetap aja, tiap hari ada aja yang laporannya lewat jam 7. Ngomel terus juga gue males ya. Gue kan juga pengen istirahat cepet kayak mereka-mereka. Nah ini nih, ini kegiatan yang dijalankan oleh gue gak usah sebut namanya berarti ya, takutnya kantor dengar. Ini kegiatan yang

belum pernah jadi bos sebenarnya. Cuma kalau ada karyawan-karyawan suka ada pasti kalau misalnya jadi bos tantangannya adalah karyawan-karyawannya atau anak buahnya yang melenceng dari terms and conditions yang sudah ditetapkan gitu. Jadi gue nggak tahu, mungkin bos-bos ini punya cara tersendiri untuk memanage sisi emosionalnya dia gitu. Kalau gue jadi bos, gue akan jadi orang yang tegas tapi, nggak tahu deh, gue cringe gue ngomong gini, kayak orang lagi kampanye. Ini ada juga cerita nih, Bear, gue suka banget nge-MC. Gue suka ketemu banyak orang, gue suka ngobrol. Apalagi bikin suasana lebih hidup gara-gara gue tuh, gue seneng banget. Tapi tantangannya juga banyak. Gue harus selalu kelihatan pede, padahal mood gue lagi jelek. Wah iya lagi, gue ngerasain lagi tuh. Yang paling males lagi, belum lagi kalau acara berantakan, technical gitu. Yang paling jadi tombaknya kan kita kan. Iya sih bener-bener. Jadi itu kita tuh yang pasti, kok gini, kak ini tadi begini, kak tadi aku udah daftar, tapi kok aku belum bisa masuk, apalah gitu. Lah, saya MC-nya bukan panitia sebenarnya. Itu tantangannya, Ber. Ah, mungkin itu perasaan kamu aja. Mohon diterima ya. Mohon diterima itu teknis-teknis gitu. Bukan salah penonton, tapi salah kamu. Emang banyak ya tantangan jadi MC. Lagi rame nih per-MC-an nih, guys. Ini mah gue yang curhat bentar nih lama-lama. Gas, butik. Pidi gue mau curhat. Telepon ntar abis ini sama gue. Kapau suka olahraga, tapi tantangannya konsistensiku sendiri. Bener. Olahraga itu konsisten tuh yang paling diuji. Kalau lo bisa konsisten, ya lo nyampe gitu aja. Di sini mungkin ada yang pengen ngasih cerita tantangan jadi ibu gitu, tantangan jadi ayah gitu mungkin. Karena kalau tantangan jadi ayah, mungkin lo bisa cerita dan itu sudah terpartri di lagu berikut. Tantangan jadi ayah mungkin berharap anaknya bisa menjadi sukses lebih dari dirinya. Tertulis dalam lirik masterpiece dari Feast. Kelawar semuanya, kita bernyanyi bersama. It's Nina from Feast.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Michael di sini. Michael cocok, nama lu Michael cocok. Masih ngomongin soal aktivitas apa yang lo jalanin sekarang atau yang lo suka, tapi pasti ada tantangan di situ. Kasih tau gue tantangannya apa ya.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Hey.
1: Daryl, bukain dong.
0: Ya ayo dong. Masa gak dibuka sih curhatannya. Malam Bear. Ini tadi udah. Nah, ini belum nih. Malam Real, gue mau sharing tantangan jadi ibu. Gue tahu di sini pasti pendengar banyak yang sudah menjadi ibu. Congrats. Thank you for your service. Sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, ya. Kecuali ibu yang kasar sama anaknya. Gue mau sharing tantangan jadi ibu. Punya anak suka main game online. Takut anaknya kenalan sama orang asing. Karena mama sering lihat berita ada anak meet up sama teman main game dan berujung penculikan atau maut, amit-amit ya. Tapi pas mama larang, anaknya bilang, "Mama juga kenalan dari radio Iswara." Op. Nah, gini nih, ini yang membedakan ya. Mama benar kenalan dari radio. Karena mama nonton live TikTok. Jelas orangnya siapa. Radionya juga kredibilitasnya juga ada, valid gitu ya, ada wujudnya. Nah kalau kamu di game online itu kan biasanya kan cuma suara doang, hanya chattingan, gak jelas ini orang siapa, wujudnya apa, kayak gimana gitu. Jadi memang harus hati-hati ya kalau kenalan sama orang di media sosial. Di Bumble, di Tinder, di Inggris, di Jerman. Nah, di Bumble, di Tinder, atau di online dating lainnya aja tuh masih ada aja kejadian-kejadian yang sering gue dapetin, cukup riskan gitu ya. Yang tiba-tiba ini apa segala macam yang ada fotonya. Tapi kan orang kan bisa malesin foto. Ya gak sih? Prepare for the worst scenario. Cocok banget jadi bapak gue ya. Bijak kayak gue. Gue Beryl, namanya Beryl, iya. Semuanya minggir di TikTok namanya. Dulu lagi senang-senangnya belajar biola katanya, tapi makin lama makin kerasa ngak-ngek-ngok aja, demot jadinya. Oh iya, tantangan. Misalkan lo nyoba sesuatu gitu ya, apa, let's say yang lagi rame sekarang Pokemon, kartu Pokemon. Kartu Pokemon tuh lagi rame banget, tapi ada beberapa mungkin yang cuma ikut-ikutan aja gitu ya. Dan demotivasi tuh jadi tantangan banget sih. Ini ada Amel yang mau cerita juga. Hai Amel, salam kenal ya. Tantangannya dapat kerjaan marketing. Saya yang introvert berusaha jadi extrovert. Bertemu dengan orang-orang baru, kadang bingung mau ngomong topik apa. Harusnya kan fleksibel aja. Iya sih. Tapi di situ ada objektif kan yang lo kejar. Yang mana sales dan marketing itu kan juga harus kejar deal. Jadi apapun kadang lo lakuin. Bapak gue sales tuh. Kerjaannya dia tuh bener-bener. Pernah, bokap kan dulu sempet ngerokok. Abis sekarang udah gak ngerokok. Tapi beliau tuh jadi kayak pernah ngalamin, ya udah ada klien dari luar negeri gitu ya. Terus ya udah mau clubbing gitu. Ya harus ditemenin. Karena itu emang tuntutan kerjaan. Ada target di situ. Akhirnya bokap gue ngerokok apa tuh, Kawahara apa gak salah tuh. Knalpot. Jadi telepon Butika gak? Mana Butika? Udah siap ditelepon belum? Belum balas nih chat gue. Aman gak kak? Boleh yang lain, sisa 10 menit lagi. Kalau mau sharing-sharing hal yang jadi tantangan di kerjaan lo atau... Oh aman, ayo. Yaudah, ntar gue kasih lagu dulu.

Hey, enak nih. Lagu dulu deh, baru telepon Butika ya. Abis ini gue akan nelpon PD gue, bos gue. Dia akan cerita kerjaan dia sekarang dan tantangannya. Apa sih tantangan jadi program director di sebuah radio di Indonesia, yaitu di Iswara. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, ada teman gue yang mau nyanyi. Marion Jola. Jangan kemana-mana ya. Stay tune sama aku, Ber.

0: UKM dong.
1: Nah, coba ya, gue akan cerita dulu. Ada chat dulu gue bacain nih, dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Curhat. Tiap malam dengerin kamu buka usaha pengetikan yang berujung jadi joki tugas buat mahasiswa. Belakangan jadi joki skripsi juga. Tantangannya ya itu, udah nolak tapi tetap aja dipepet. Jadinya kayak beban juga, gak boleh asal-asalan. Bener sih, lo mengemban tanggung jawab orang lain tuh, yang mana klien lo gak cuma satu, gue yakin. Terus kayak, mana itu menentukan masa depan dia juga lagi kan. Tapi semoga lo bisa menemukan cara untuk menolak dengan, ya udah, lo harus bisa nolak sih di situ. Lo juga capek kali, ya kan kita semua pasti capek ya, ngejalanin sesuatu yang ternyata ada rasa beban juga di kita gitu loh. Semangat ya, kamu yang tidak mau disebutkan namanya. Cepat-cepat pindah dari situ sih, menurut gue. Usahanya diganti. Masa usahanya ganti tempat, biar gak ada mahasiswa yang mepet lu mulu. Guys, gue pengen denger ulang bumper gue, BTS tadi.
0: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Nah, orang pada salva ke soal Beryl, bukain dong. Coba, penelepon yang satu ini akan gue tantang untuk ngomong Beryl bukain dong kayak nada barusan. Bisa gak? Halo?
2: Beryl, bukain dong.
1: Iya. Ini adalah sosok di balik suara tadi. Yang mana ini adalah program director gue sendiri. Ada Ibu Tika. Halo Kak Tika.
2: Halo Abon.
1: Kenapa lo manggil gue Abon?
2: Jadi kenapa Beryl gue panggil Abon? Karena dia adalah anak bontot gue.
1: Asik.
2: Yang ya paling terakhir terlahirkan ya.
1: Paling terakhir terlahirkan di suara ya. Terakhir masuk ya.
2: Bener. Jadi kalau di kartu keluarga tuh lo paling bawah. Makanya gue panggil Abon.
1: Oh iya, kartu keluarga itu ya. Dari yang paling tua sama paling muda ya. Hitungannya yang garisnya yang garisnya.
2: Garisnya begitu. Masalahnya gue aja gue panggil Abon. Ya enak aja gue panggil Abon.
1: Kenapa gak Atot? Anak bontot.
2: Bisa juga sih, tapi kan gak enak ya kalau gue kadang kan suka refleks manggil belakangnya doang tuh.
1: Oh iya.
2: Terus kayak pada gimana gitu kan.
1: Masa udah datang dibentak ya gitu ya. Masa manggil langsung. Kan kalau Bon kan enak. Kalau Atot gak enak, anak bontot enak. Atot gitu
2: enak.
1: Aneh-aneh.
2: Kalau belakangnya doang coba gitu. Iya. Lu tuh ya.
1: Udah Bu, kayaknya Bu. Apa gue tutup aja teleponnya ya? Gue mulai deg-degan ini. Bu Tika, kita lagi ngomongin soal aktivitas yang lo jalani atau kerjaan yang lo jalani sekarang. Dan yang paling pengen gue elaborate di sini adalah tantangannya. Gue sih ngeliatnya lo happy-happy aja di kantor. Lo kayak ceria terus gitu. Ini PD paling ceria di radio seantero Indonesia guys, asal lo tahu. Tapi ternyata di balik itu, kita gak tahu.
2: Betul. Apa,
1: ada tantangannya Bu, sebagai PD Bu.
2: Kayaknya lo penyiar gue yang ke sekian kalinya ngomong gitu tuh kayak, ya lo ceria terus ya, bla bla bla bla. Tapi kayaknya memang itu harus gue lakuin depan tim ya. Gue tidak mungkin ngebawa suasana hati gue yang mungkin lagi berjibaku dengan kerjaan-kerjaan lain gitu kan. Kalau tantangan tersendirinya adalah gue harus menyatukan visi-misi gue.
1: Apa menyatukan visi-misi? Gitu.
2: Visi-misi.
1: Oh, visi-misi.
2: Visi-misi. Assalamualaikum.
1: Gitu dong, halus dong. Jangan kayak tadi gue telepon setutut. Weh, gila ya, gue nyum. Waalaikumsalam Bu, kata gue mah. Oke, menyatukan visi-misi.
2: Menyatukan visi-misi itu kan gak gampang ya. Banyak terus banyak divisi lain juga.
1: Iya
2: kan? Yep. Sedangkan di satu sisi juga gue di sini jobdesk utama gue adalah membuat program-program dan ide-ide kreatif. Yang dimana terjadi, karena kan gini ya sebenarnya karakter gue tuh gue sarapan aja pakai overthinking.
1: Anjir, karena lo itu, lo pikirannya harus jalan terus tuh kreatif apa segala macam gitu ya?
2: Iya, gue udah kepikiran, tuh gue ini gue bikin apa ya, yang ini diapain ya, yang ini gimana ya biar benar, yang ini gimana ya biar benar. Nah, buat nyatuin itu gak gampang karena banyak kepala ya kan Bon gitu. Jadi kayak untuk menyatukan itu kadang beda pendapat, kadang sisi gemes gue, aduh gue tuh orangnya gemesan gitu. Kayak aduh bisa gak sih lo satset gitu.
1: Iya.
2: Aduh bisa gak sih lo gini, yuk gue udah di sini nih posisi gue, yuk lo imbangin gue dong gitu lo maksud gue.
1: Dan memang gue penasaran, lo sesering itu gak pala lo seintens itu nggak pala lo tuh bekerja terus? Apakah kayak ada momen santainya gitu? Karena teman-teman gue tuh yang kerjaannya mengemban tugas lumayan tinggi gitu ya. Teman gue ada yang presiden BTW ya, jadi
2: keren.
1: Prabowo tuh teman gue dulu.
2: Tobi.
1: Maksudnya gue kebayang tuh, gue nggak tahu di palanya Pak Prabowo atau lu deh dengan skala yang lebih kecil dari presiden gitu ya. Maksud gue sesering itu nggak sih, seintens itu nggak sih pala lu kepake?
2: Seintens itu sampai mau tidur gue merem, gue udah baca doa tidur aja juga tetap aja kepikiran tuh besok ini gimana ya, besok ini bakalan rapih nggak ya, ini besok beres nggak ya, ini besok gue mendelegasikan ini ke dia dikerjain dengan oke nggak ya. Gue kadang juga jelek, mungkin di sini ada sisi jelek kayak gue juga gitu. Gue kadang suka susah percaya untuk orang handle kerjaan. Jadi gue memilih untuk itu gue tackle sendiri. Akhirnya gue yang sendiri. Bego kan?
1: Iya. Sedangkan di kantor ada birokrasi, lo bisa, dengan lo bisa lempar tugas ke orang apa segala macam gitu ya.
2: Iya gitu, tapi emang dasarnya mungkin jeleknya gue adalah gue kurang percaya untuk orang handle kerjaan itu gitu loh.
1: Kenapa? Apakah lo pernah mengalami hal yang udah lo lempar tugas malah jadi ngecewain apa gimana?
2: Ya itu kurang bisa mengimbangi pace gue aja, dan dengan kayak ini lo kan gue udah mendelegasikan seperti ini, kenapa ini kok hasilnya tidak A, hasilnya kok malah A minus atau A plus gitu misalkan. Gue jadi seharusnya kan selaras gitu, gue minta ini, kenapa kok miss dari yang gue minta tolong. Nah dari situ gue jadi turunannya, gue jadi trust gue berkurang nih, ada deh gue kerjain sendiri aja biar cepat dan sesuai dengan yang gue mau.
1: Tapi lo tipikal ini gak sih? Tugas-tugas yang lo lempar, lo punya standar yang cukup tinggi gak? Lo kayak gitu gak orangnya? Apa kayak ya udah masih bisa dipoles dikit nih gitu?
2: Gitu-gitu, gue sebenarnya gitu. Sebenarnya gue agak keras ya, gue di situ. Gue suka keras dengan diri gue sendiri juga soalnya kan. Jadi gue juga kayak, ya gue kalau ngomongnya A ya A, gak bisa A minus, gak bisa A plus.
1: Tidak ada negosiasi di situ ya berarti ya?
2: Gak ada negosiasi. Gitu. Kalau misalkan memang lo mau improve membuat itu, tapi ini lo bagus kok diginiin Tika, bukan berarti gue tidak menerima masukan. Tapi report dulu ke gue, jangan membuat gue kaget gitu kayak, hah lo udah ngerjain ini tanpa ngomong sama gue, ini apaan nih, gue gak tahu apa-apaan nih.
1: Wits. Tangan gue getar nih barusan nih sebenarnya. Kata Bang Indra di TikTok, look, dengerin look. Siapa orang di kantor yang paling sering kena sama lo?
2: Yang paling sering?
1: Iya.
2: Ya, produser gue lah.
1: Produser lo?
2: Paling sering kan?
1: Produser berapa sih? Satu ya?
2: Produser cuma satu.
1: The one and only Bang Bulu.
2: The one and only.
1: Iya. Itu jangan-jangan dipanggil buluk karena memang udah isi palanya tuh udah sebuluk itu karena banyak pikiran sih itu.
2: Iya mau bisa jadi gitu ya, cuma kadang kalau kayak gitu oke nih masih satu tim gue, berarti kan dia juga sebenarnya masih tanggung jawab gue, tanggung jawab penuh gue gitu. Cuma yang membuat gue lebih tertantang lagi adalah selain gue harus ngegandeng nih tim gue harus berjibaku dengan divisi-divisi lain yang tidak satu suara sama gue, atau mungkin ya gue juga ada sisi ada ego gimana ya, biar gimana pun gue harus ngebelain anak-anak gue dong.
1: Iya betul.
2: Itu loh tantangannya gue, gimana caranya mau salah mau bener gue harus belain tim gue.
1: Ya karena tapi bener sih, dimanapun lo, maksudnya lo di sini sekarang jadi orang dengan jabatan yang cukup tinggi, tapi anak buahnya juga banyak, tapi lo juga harus bikin environment yang nyaman buat semuanya ngejalanin, betul ya?
2: Bener.
1: Gitu. Tapi gitu. Penasaran gue, apa yang lo lakuin, ini pertanyaan terakhir sih, apa sih yang lo lakuin, ini juga buat bos-bos di luar sana ya, gue penasaran, lo kan palanya pada kalut nih, palanya pada rame, kayak kantor SpongeBob kebakaran tuh ada scene-nya. Nah apa sih yang lo lakuin specifically, kalau memang lagi, ya untuk heal dari semuanya gitu, untuk lebih nenangin diri lo, kalau versi lo apa?
2: Buat nenangin diri gue sendiri, gue dengerin playlist gue sendiri lagi.
1: Asik.
2: Dengerin, ya itu, gue harus nyendiri dulu karena gue gak mau nunjukin muka kusut gue. Gue keluar ngopi bentar sendiri, ntar gue ngilang dulu bentar sampai muka gue udah bisa terkontrol dengan baik dan benar, baru gue balik lagi ke meja gue.
1: Oh jadi memang kalau lu lagi gak ada di tempat gitu, lu pasti somehow ada momen lu lagi ngatur mood lu sendiri gitu.
2: Betul, itu berarti gue lagi entah di mana ya, orang-orang nggak tahu sampai sekarang.
1: Di mana kak?
2: Jangan dong.
1: Di toilet ya.
2: Aja terus gue jadi toilet lah, kedengeran kan lo tau bacot gue.
1: Hah, kayak Edge Club? Hah, siang-siang kak, jam kerja, moso sih ya kali dah.
2: Ya nggak apa-apa deh, colongan dikit ya kan.
1: Punya berangkas sendiri dia. Ya udah Kak Tika, semoga besok, ini mungkin malam ini lo deg-degan, jadi semoga besok berjalan dengan lancar ya urusan kantor ya.
2: Amin, thank you banget Abon.
1: Gue takut nih, gue masa kalau di sini kan kita waktunya cuma sebentar. Ini kalau gue telepon Anu Butika nggak bisa, 10 menit gini nggak bisa, 5 menit
2: nggak bisa. Pernah sampai jam 2 pagi kita teleponan guys.
1: Jam 2 pagi dari ngomongin A ujungnya tiba-tiba ke Y, gimana coba? Ya udah Bu, istirahat Bu, besok kerja lagi Bu.
2: Oke, okay. Happy airing Abon.
1: Terima kasih, aku mau closing dulu nih, udah lewat nih.
2: Oke, okay, bye lah.
1: Bye. Siapa sih tadi? Telepon aja, gue lagi siaran juga. Masalah. Itu bos gue. Sahabat Suara udah extend 7 menit gue. Tapi gue langsung closing aja sekarang. Terima kasih loh buat kamu yang udah nemenin gue. Gak tahu bang, siapa sih itu tadi? Lagi kerja di telepon-telepon. Lagi siaran. Ayolah tik-tik lagi. Tak-tik-tok lo Rina. Diam apa? Yaudah aku pamit dulu ya sahabat suara ya. Kita akan ketemu besok di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 10. Buat kamu yang lagi menjalani banyak tantangan di kerjaan atau di aktivitas yang lagi kamu jalani atau hobi bahkan, harus tahu ya, semoga bisa tahu selalu apa yang harus kamu lakukan. Suara apa ini? Kok udah kayak ada suara tukang putu? Ya, semoga kamu bisa tahu caranya untuk mengovercome tantangan-tantangan tersebut. Dan waktunya sekarang beri pamit. Kita ketemu besok lagi. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi dibilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

105,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Ibu, Ben gak senang? Mau kemana, Bu?
3: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
3: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
3: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
3: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi dia.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh, belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian, Bang.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Mas.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Oke,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kinafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Dia tenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Makam ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan asin.
4: Orangnya laparan. Terus tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.